Mikchugul, kasarta abro wacin wagen kuni. Tuh skui cap cikai gol seti, naile, petu taka cugul kuboga manut in kasaru ecutan. Yige sebi gol se agi min kesuwe kenen, kungu tiet nenegen nawa iga surut cemiaj. Kabatin det netin jengulo tiet kugol lege suwe cebuane in jokinet, abu je mangen mege meud, chatan go araka WH11 ak haraka WH301, cetore kasarta abitu sekti saini, agu iboga lagenga aktif tem gitjog asiges. Kambunita Western

0: Iya, saya tergo Sunday special ngaji jio Taji Femilo. Pole sana sitaweka Taji Femilo. Taji Femilo.
1: Taji Femilo.
0: Ngaji jio.
1: Apa saja lah peruni lepe nak raya gaya ini.
0: Ngaji jio.
1: Kuma fan boy lepe nak raya vansen.
0: Asana sana cita apa tegak tu mnye wagu mabir tegak anak tan Taji Femilo.
2: Vansen ni.
0: Ngaji jio.
2: Kaine nyunge guru ambition emagutela na rakaza utu rio mara kwa yetu lio gome bi
0: gogo misinga sana sana kitare mil gio mara kwa yetu Taji Femilo
2: acha we
0: no chijio
2: itabuli kwa simu yewe
0: nikilanga
2: leura chukwa gori ni we
0: gogo misinga kwa gori lomba singo yogeri ase Taji Femilo no chijio
3: Na
0: bizi tiene mane lo veo yo como naiva yao. Asante sana bwana jitana 37.5 Taji Femilo.
2: Si jamge.
0: Fans la ngati donio.
2: Oh la ngati jamge bani me.
0: Ami tsen welo welo.
2: Ngu na wili ta no ni bage buro enga kulo bwana jinga mri jitalo.
0: Kongo misige.
2: Asi jamala tofito.
0: Fans la ngati donio galiwe.
2: Oi bani tanel hoina
0: ode. Galiwe.
2: Oi.
0: Yanga chilil kabisa bwana kama tigurana josi josi. Gurana nako susana we, anako shila shila.
2: Oh, shila shila.
0: Eh, anga kako shila shila anako susi. Yanga chilile ne.
2: Ai, bomo.
0: Eh, kaka chilile na gurana shila shila. Anai gurana ni gurana susana eh. Josi? Of all the people, gurana josi. Yanga mema god kabisa kabisa eh, kaka tigurana Webster. Yanga kile kama mama na kabisa. Yana ni ambao hapa kwa kuwa mtu haja tata kibwat kidogo. Gengo ati bure na dimu na. Taji Femilo. E Taji Femilo. Kome mi tinu la wele jita ge Taji Femilo.
2: Taji Femilo.
0: Na chichio.
2: Tennis no ne kafine to isiyo
0: kus. Azana zana tennis mwenye gumi tinda ne Taji Femilo.
2: Sino gano?
0: Hey. Bye bye kita cek kabis apa na?
2: Bye bye kita cek kabis apa na?
0: Mhm.
2: Bila apa kita cek?
0: Bye bye kita cek kabis apa ya?
2: Oh ni.
0: Hey.
2: Bila lagi kita tu nak?
0: Maka sih kopi?
2: Oh ni.
0: Tiada agak tu bila bangga?
2: Agak tu nak kita cek mana sahaja.
0: Arah itu macam mana? Ini mana yang kenal ni cakmu?
2: Ini tu nama mana kita tahu?
0: Ikan nali lene?
2: Mana lana kita cakap ni?
0: Hey.
2: Amat
0: kerja anda
2: walau teriak. Hello.
0: Yes, ya bu ne. Ya bu ne sah. Amin tengok mienya
2: ngaji jo. Bye
0: bye studio. Kita boleh
2: pergi shadi yang
0: sana. Galih shadi. Amin tengok mienya joran wajah anggap sami ame tak kita aja pemelu.
2: Aja pemelu. Wewir far selangan banyak.
0: Eh.
2: Amin ada jangan orang bapak.
0: Lebih baik kita sih tofa ya.
2: Ano tu kita lihat kerja kau dan anda anda sabtu orang itu kita naik tanya lihat kepada awal dia faham faham kita kata yang dah
0: kongko missing asal asal kita naik pada Taji Femilo.
2: Eh Binda.
0: Eh.
2: Nenye.
0: Wela wela kabisa.
2: Ini Binda.
0: Nenye ano.
2: Ani ni buka apa kau ni?
0: Eh.
2: Kagasin.
0: Kagasin eh.
2: Ani ni ni tu ni ngelaku.
0: Mape. Kongko saya ino.
2: Ya.
0: Aku cai ne.
2: Ada yang jelas anda punya musa. Musa yang lebih kaya musa, lebih banyak janda pun siapa hati.
0: Ya tak aku tiga no. Tomage rizo.
2: Eh mama cakap bagi rizo. Nibu berkuasa sahaja. Betul juga aku anda ni kelal lagi.
0: Kabe sabara.
2: Ibu cie. Ya mai jual jadi. Apa yang lagi nunun dah ibu.
0: Eh.
2: Bapak
0: bangnya, dadang kau tu rindu. Nalang atau ni, kau ni tu tahu ni. Mang dah, lepas itu tahu ni nyasium. Anak
2: kau itu cuci ni kena lor. Oh, kau ni kan ni, ni ni lagi lagi ni. Lebaran
0: ni macam bawa. Oh, lenda, anak lekau. Atau
2: lekuk
0: siapa rasa lah tu. Siapa begitu kau lewe?
2: Hey.
0: Lebih biji kau pati asma, rakuan aja kau, anak juga pasai ni.
2: Hey.

0: mwale mwanoto ne nipu kuhi nota nikichuptei kabisa ene uri ya tapkoli jen kabisa buwana mwune nejuta nkubo vichyo njuko bagu tita vichyo baga yani ngalega ngotkune ngalega mapenzi imagine kubitenge jito kubitenge sabiti ibetin sabiti chito amune ngalega chato jiba mapenzi ngotuko mapenzi ne ye tapadali matongi itiyo mwana lechang biju ilechang biju sukling tiap mutiap missing in family si cawan aku ini madam minit cawan aku kasi lengwal ngelol ini madam minit cawan aku fresh kabisa from training aku mangu nenda cak aku baru aku kurutu aku tak mangu ini training cawan jebo prison mangu tu mod kotar kasar tanah tiane in aku meeting kasih tu nampuk lileng tiap mutiap missing kabisa iye aku gendel tu not aku gendel tu not on kabisa kiga se tuku chu jara tanda one got missing killing get mutia missing and families jaba bichon story agana tanku mago chede ni wiki de tarbwana eh kumbe sheria iko na ni kama musumena inakata pande zote mago tuku isi story not tarko bai na negi governor na bo Oliba Migori bara ukoto bado not ni na kotes tagi sit not ni tinge age ko bi tetab sabit ne bo la ko ni so mane ne limba rongo university guden sharon ne gi muche gi muche bi ten sabit ago ine ko wange ine gesi no tan ko ko ngune gi no tan ni ko sentencing amun ko gi nam dane net ko guilty agora tate ngune ne gafa na not ne kumbe sheria zi mchezo matambo ndigo le wewe uligwanga governor wewe uligwanga nini inakata pande zote so in center is not that you can get your sentencing not that anyone manaji managi much get at that for life ko tienga ga bit ta sabet ne bala kwa na tane aku kinga ne ga bi na mapensi mapensi gara in gesi not so gorom kabisa bwana manga na le ne not ko the stand la background aga jama sabi team want to go to the conference conference ko 02079043812 nga chitane miyar mangra la tawne nga ina tawne na tigil gipsyonga
1: hey ha you
0: don't have to send me there enye ndezina na mangra legeli anje
2: enye ndega zengere zenge ni longa la lokejimi de tinge ni lane
0: you are not hearing english
2: belongs to Bomet County
0: Karibu sana Afshanga.
2: Eh. Azande we kabza mawe kanisa line turandi kanisa mi boyi yenge tinye kanisa de boyi. De boyi was his deliverance charge emeri. Mm-hmm. I got delayed though. I'll be somebody in the case thing. Ogen ile achege chakchege. So in a few minutes oi te kanisa anoda. Anya diwe vanzo ke mwa geti du ke chanya lakini kwa cha mnongo bo oba obo obo opondo anaibaro bado
0: akota bado
2: ngiba yin migori amoja leji njoro no kyu me bwa dile ye gi ne koru ibwa tele le ni mana mi ngatunje ele ko gira de tani ngi bonda no tani bere ngi ko gira ku gine ne gi baru ine chance ya ge par ogira tenne ngele nda manne ko gi mo ta gi bare ogi bwa de na ngle le jililio ta ti jililio man ibu atau lelaki mesti kecil lelaki lakukan orang itu tanu gini anda tidak chance, negi asi aku itu kau bintu kau cantu kau gigi ni nak gelle, kiki abis saja ni, kaya kaya itu nu, wuih bantu, ni ni wuih, itu aku kaya kaya aku maya aku atas wife, second wife, anak aku fifth wife, kira ni aku nyasara, millionaire, na wuih si kula kuara, ni bawa aku ni gua pasal tu lakukan ni kau ni, tu mungkin kau kau loan juga ni tercetak, aku tu mat kumum, tu mat kian itu mungkin kau isi ni. Ani kwa nyuma alimu angara, na amesa lariyo kiebio se njine nili, kwenye kutochike kwa, kwenye kutochike kwa, kwenye kwa na muona nyue fabzi, kwenye na inje polise chwa kwa kichu na inu mkoneti chwa, kwa mwogo netabu wei. Dami higine kwa na chitangye kwa rekinga lolji nga, kwa wei kasi kari kwa chike nga lolji nga koneti, kasi tunye chanso che chane, o ina kite shu, kwenye kwa na mwazi kwa rinde take, kwenye kwa fari madam mageni nisilipwe kia teka siki noto mkara ngoro papara kiki memuku urta nisilipwe pesho kia luka pare polisi otkara kikiri luka kwa police fathers a teacher ee chako mwalimu kwa madam kunetishe madam anako mwalimu kunetishe uirta okwe unyu kuna mchinkawa sikari indesu ni mena ma awe yonga uzazi wali ndeti da wadi ne special ne pundu vide wale nyiku kuwa nyika rae ma ni meje madam ni muche nye yi kwa sakrifase na wae poishu ni chondu kama agete ni cheke choga kwa pa poishu ni kwa pa kukwa ni tika kukasi kati but let them be disciplined kwa janga ngeri ya tako lenji ni atile re kwa ne tinyo uru umure ni kine ne uwane we le karamo na raba ator kwa ndo akwono atinye lo akwe yi ne ni kibar chinge kwa meche chiga we vansu kwa kwa lito ama chwa lenji ya nkwa ne kasa nyomongi tenge kwa bunguza ni ngalega abini asi ya ama kiri ele mbangi ya mama kiti ngu mwa kwa chuta kwa janga bangi kini bangi kwa ngete ngu mwa kwa hivu kwa bangi chongu kuchukicha chukicha mge hivu kwa ngete kwa kitu kita nga nyoko na mmeniro tukuki kama ila sari ya checha nko na mko mmake fandene tukuki checha aga nkini kwa vikara kunga lega vini chongu bari ini atinyo kweni kwa tinyo ravini igirito anano chelyozo wako kwa to pungu sanko ronguti na ule ngatu ucheti nako kwa mure niko igini meti tako kwa na inyo urikuwa ndaka kisiri kwa ishe tako inyo salari chachika kwenye kwa tiyari mure ni umure ni saa noto nko eche ya kini ya kani kikini muka ramu ngale muka kendi ro eni pito kini etisi eni wata kibrere siro ne kikini muka rae nko kwa ngopke kete ya kibara kini ukasi barwe kule kwa iman ee lagwe nisi yu kuwanda na yuna nukwa liyan kiaso meza nkia liyan ubari jini kene achana nae kama umeshinda na maisha bwana chitole ya kimwana ile wako imani ro kia bwa jibari diploma sikide indi meze take ngala wae kini wae vangu
0: yes sir
2: kiri chabo wale kiri chabo wale kiri chabo
0: taa mitu na bwari ya
2: kia huni nandi ba yoni mai ya nima itu nina itu nomba kaa nomba izi iti na wea ndiku uguna te jamba naka ya taku wese menye choa nomba ata wa izgero ngeti yeji nani zani kaa na wale choro no kiko utie ne
0: kuku wabisi kira tarikile kufishoka sade sade kukurubitka misa story noto niko polo mbosa watu kubwana imagine nako yinde mwalimu nito niko mwadke ile kutinda wa family mwalimu nito na so mwaku tuzi only what was the difference niko utinda haka madame nito na kongelega bicho mnyeti imagine kochi itoni nitindo family chichi rom kabisa bwana go ine go tuma gilo twenga la jitani go mona lechi go wiki ni tango go wiki kabisa not tango go gromit kabisa en ngisa na sana go ngale jitu bomba penzi en building again gena maloga tisiet not na bataje femeni to na pa ile en yep Nairobi miten in madam ndo go wiki boga wirtage ko wirge en korba baraka to bangu around mama ngore go ne 11 eh mun mang the tallest building in here amon korba number 11 kole kawiru nenge madam nako baka wirike nede magelo go wiru baka wirike negen in building barakiat in apa iluton imagine kawirike kongeten 11th floor ago ingwen magna le nena tonu go ime madam nitona kot kawirike manas mago ngale ga mapenzi gara jiga go musmeti kot ga go maji tabaka wirike en korofa barakiat number 11 eh kot nikana det ne tindo ga wirike en korofa number 11 magna le go buatine eh magorofa namba 2 ko to korofa gara namba 2 eh itu al goran ko gasit namba 11 eh jang du ketage bori ajeri ngai do de kabisa richa de lamba dubai
3: yes vado ya muno gara
0: amiko nie
3: amune du goje vado
0: bye bye du goje kase kwangu tu kije tese tai
3: wangu tu vado ago mio nda tu le richa tangu do ko dubai wo ta kubere de bobeti so vando langa
0: eh eh
3: Grand move bazo ngenge tano lipo migori koma kita sa joni kebwa chiki bo ino lipo mate sio anga se ga yubenda go long bantu kwe si di room ne ter go ru lock ter kurge go se ga na mata go betle go to yo utyo ni to kitu wa ngwa bantu chogo bo wizi ni to che to mo te go na ringu ni bantu ngo re ni yo wo te go ru re kita ni kita mi go se go regala ande marata ga go ji te le gure no lpo bantu go go e go ne ni tonjo iyo to ayine lu oyo abi meto go manu ni ona go gore nyu pite brere go atiro utari go go ne gure lo popo ele ka ginya speak fan so ga ge de pot kame tag la kwet ag me ne go mi otan ele gi bo ti gara fan jo ma cho mi ose ti ama ge ri bune gara ga ma ta mu jara indi to no ti ge bai ti ne gi ina gara ge bai ti oti le gi bai ti ot ko gurto no ki ka ne ti ta kora aguri pe ngalale kora sa ji ne mo gi onji fan so ga le ga mu jara amugi muse ni tafara gele tinye ge ni tala mara ge bai tiyo negi miyembe kutu kakarta age kuma bai bai kinge mutage tawata no ne tawari tuko lisi nguni enji lisi yeti egi buwa tingo meite gobe ndagon madam egoba asa enki tetiru Ago fans langat nge ngalol ngun ko komi rambe oin ko gi oin ye toge ye te go ri goron ke gi umen ot goron ile gi mo ay po lut goron fans langat ko mami to ko ay ke toge ta ye go sin le lu gi ta ye go sa ay ge bor news ki yo no tam ko gan di fans langat ki bor in ki bor nga in vide ko mo ngeng ki bor vi ku te ta na bor mwaet ki bu ta ma na go le bi ko man Tama na wote ya bambi kala wole wano kutman siri Kwa chomo ya kita kule angai siri Ngai siri Nuhula nda uwonye matami na wafanzo Niku ufore ngali mune Kwa kwa hiko miki niki muwachike Enjoa kie Ako hiko kiko lei Apo kokte Nda wana imacho kwa baka hiti Kwa mwere lulji kite chichinko ya makosa Kita nga toa umakosa ni kora Amwere orike kora kwa mwasta abletis Bichu mara kiko siku njita ya sopet mara kiko ruku tinga imi suku liku me challenges chombo mazomo nini mbipare kai uyan kai bore sopet kai certificate nengi lime kore kemen ina amile opare me yuwekta netit apare ka asinga obnase ene meke yuweke opanzo mure niki nana mua mure niko mawise inge lime le disi chocha ngochavi ngochavi trenda ni rengzeta mure niki ya ngochavi negore nyang mure niki trendi Tambe maragonde TikTok, maragonde Facebook, maragonde social media al ratul. Ane, por qué quiere morir con la cara a nadie, porque no hay agua, emperenta, ¿eh? Es así, ¿eh? Ambo, un fan de la gato, de lo que viene de todo, yo ahora ya le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di, Kijuk kita orang kita boleh bantu, engkau tak kita, engkau terus ni masa jinu kau mungkin kau lebih nyengah sih, mungkin kau mungkin tak betul. Mungkin ni lepas kau sih, mungkin lepas mula ni kau bantu. Karena ni musir orang ni kau le ni kata uti kita betul tu sih, mungkin tu ni terus ni dia kita berhai, kam, bami ji le lihat, nyonya, decide, mana sih mata decide. Kau ni kita bantu, kau cek ambil tak kita, amai mesti kau ni kau rasa mungkin kau ni dengan nyonya sih, kau baru hilang.
0: Kau baru dah kau itu, kau baru tunggu kau mana?
3: Ya, ni text message ni cakap amai kau ribu kau ni kau namgang kau lekap jom ni. Text message itu kau akari, aku evidence aku tu asyik bantu. Mana kita buat kau orang kelele ni? Ya, ni kau kita namgang ni cici, anak meh makan sana. Evidence kau buat kita message. Dinye lo ba mure ning ne ba ba nese. Ako ka tese ta go tse ndi. Amo tso mo ka dai sa uti. Ni ke le tse tso mo ba ru sa uti do ba ntso go le nye no ni tse tse mo.
0: Ehe.
3: Ka tso a ka ne mo a jita ile me ni ve bo ke le ba nye. Amo go ga re ne ga ndo in. Ana go nde in do ri tso ya sila. Ako jo ko gi ye tse tso ni ne mo a to e. Ko le o ne sa no ne nda tso de no ko ko. A ke re ko me de ne di nya go mo ke go le. Mavanzo ni ana mablembe cho kande vi chaita avanzo ni sinye kukul Nega lo mi bo me tako ote Ako ote zain bo ya ma kuhale ki iker vanzo Nang kante ko lele nato lele zain bo nwa bo me Ko muche ugirye tenki yona kwa ya iko vanzo Lakini mo vanzo
0: Lakini ko maane
3: Karane miko ole nime Karane miko ole si na ingo tuku cho So kama kara kama tablet iskori ke So yoni ma ichiru kuchita enjo amyeti Ina ele Ibu aja yang mendino nebagi sahaja. Kita buat orang itu bingkang sekarang kalca itu je sekarang. Ingal le diskon menu orang le disiat nebagi kalca negeri tauge empiju. So yang kalau ini kita, kita yang jom ye bang doa kare. So at least is too good.
0: Think twice.
3: Yang kami kita ini le anak buat ne. Kami lagi mau esok.
0: Okey, bising. Sada-sada ini Richard yang debat ya.
3: Mungkin kau kau sanzo, ama cakap lebi tu korip ke, kau kau itu metu mereka ni cipta kau lebi tak kita retu aku makan kau kau sanzo.
0: Kau kau mising kasar sana, tak kau lebi jatuh lambat Dubai ya. Alright, jemu nak kau bawa kerjanya kau beris gaya lambat lelda itu, beris gaya lambat lelda.
4: Kamu?
0: Eh.
4: Kamu ke?
0: Ah, bapa kau mising long time eh.
4: Long time mana ingat, kau ikut kasar, kau makan ikan dera, kau kau Allah te via relax ene na weekdays kama gasi si ayo in fans
0: gorom gasi se kama
4: si ayo no test go ko in ke ngalalen ngale chugo testa u wango ki go nam gasar awo in takigera ne bichu takigera bichu en takigera lady agamanin kalianin kaliasi ngeti fans inyi yange no le toma go chama go limba ga kaliasi nami libanisi enyi libanjitane mege ni le nyona na wakwendi go namage Kali angora asika na inga imutu ma na imata kwa igese iwe wana dimi tenire uniba inamage oko kovu nukoka soti kwa nere ini ale ikiru mwalu munyo kabala kuwanda negara arani avloga nyo enge la rupkeche mingi inia oka wako barisi enire yuna arasi kwa rimu ngayelo tako mingi nguwanda tako mingi family lani wala wangani setani awomuche kwa kia mera vini kwa sika rinda nono nomba prison mawai wanda na emure nipu miyo sinye miteni kasarta nereta wa nereche awo sabe mureni wata wa nereche awo sabe lakini miki wango nengkoi fanso
0: yes sir
4: umage weche kiwege rotweta na kewege kita ya tuu nenga wege amulele mwa miwa mwasini no otherwise kawo roti ono ibu kuka ika ya bari aga barige ya ni kawo kukopu kato iti yoto ni na urloke nkopu watuti kutaki ngolo jina ilochu au kiepkele lichu wake che kumenye gori nge loga amasha wangite kele orif kori kwa wende te miga hii utama oleni ya negero loo tama ngoloji ni tibi chwa leni gero angoti imache chito isi angito na agenge ajimeite noto mati ingo mili rabisye niwe nyoru mwalumu itabe rabisye iwe nyoru tagetari iya me rabisye iwe nyoru naso lenye na ya iso iti kuna naso lenye na mbaki mchengu kwa ya ino nani wani wile wa yuegi lionenmi aki ingole wara nekako nara kiko yuego vanzo
0: imagino
4: kako kwa chuse meli kuto aki ingale mana kuko kwa bote chita kwa lega nne kaika ya ba ako kambo wakibiri na kinye sike ikon rabisi ya wakibiri no vanzo
0: kambo wakibiri ni kwa ito kinye
4: ni am chito mako leli
0: ehe
4: am chito mako leli kambo wakibiri so chita nebo e vanzo kwa chita ne mite nko no mingo tuwa aya inge ta kinye na kage chami na kimutu icha mage mwate mwate gonda yubare pasi uwa nchabu teni nani uwa nga ikai chovirini chabu teni nani chabu nito aki chami nagi ya mage kubi itu kaliye tani mwchine kwa tike ngalele ngalele choni nani ayo mabegu wefansu kwa waya yit kabisa
0: kwa
4: itare nire yu keba reyo etare nire yu keba reyo na mwange nalegi liyo ilochu kabisa kikaikai yukitoko miga kabin kikaikai yukitoko kiengololi mpivikisi eno liga awo kikaikai kora yukitoko mikok awo jena asombo ishe wotara abarita ketile tu yene ba murenik aksi kiengololi kengeta kisi ekievioso kena mche wotele mchevunye jetinye experience koyum jepkele li alok ake ngololi cho asawo cho ma siko mengori kele njima tisi ya mchitari iyo meitene ngo takwa lungo mesabuni yewe kwa ingo mebe yami chero wako re tuku chuku chongu pari hee ilipanu wa simo ilo kwa kiko fuli za simo ishe unilipie simo tuonge padaye puisi ya wewe kongo ya kinani
0: wako visika priska edla pale nda ya teka lekyo za chikipi eni kabisa ya mbago wale ladies tuku lak mbure nukutuko le chitako mitende kwa seetote kwa kasi kenga leke diodo aye worom ngale gete sita ene mo ne kabisa ako ine gemwa ine negele ne rija tire lo bandu baye mami tire lo facebook ane tugu jono gere ke post tire lo facebook mane jang fake account se mitide on go djeng fans la gatire lo facebook ene ngone inyoru kabisa fans la ngati sire 50 tindo bi jai ne kyu tindo ga ine nyu ngiti geri lele nane lakini mane de te ako ine jang tugu gete sita ene mo ne der kabisa bwana ladies abaso bi tsaka ji na do bi dikse le dia na again mangirita jas eh aso bi dite ngala lego kwek ladies eh ladies ama just lo logi tikdo ga ni camera eh logi tikdo ga camera uongo magari camera saide je and ladies abaso na sana uongo ga iten saide ya uongo go gi na ladies je baguti te ko go lock yo ke baga uongo go negative camera saide ni na go irta no ni ko go tepsi ke bari go ka ka nyoru video non eh ka nyoru bi jani jan Aku lihat di sini juga, lawak juga juga. Untuk aku lihat kedua kamera, untuk aku lihat kamera kedua. Kau kira ini fake account? Negeri yang kau fans, langat pasien picha ini kyu, pasien kau ini nyonya. Kau lihat, no, apa tindai video? Ma, amangwa lah makial deh, wagis video sejauh ini. Fake account, jangan bikin Facebook. Jangan baru apa tindai video nana. Okey, kerana kau pasien kau ini tahap josi josi, kau lihat tindai video nanti. Yang aku pasien jita opportunities. Gole ina kuhu video si jita jutri ndene huba isi jita potina tata gole ina gonu taman gonu 50 shilling kaya kuhu video notan gole hati ndai imagine bwana huba isi nga ina nyunfi baya gole ita hati ndai video sisi juu jaba nga gonu rabi nikite gole kaya kuhu tafadhali mea akta rabi saki laktuk lelo mba Facebook Abain, dugu jangan kau ini ajar. Kerja kau ini negara rana kau ini naya. Ini leman yang meter lama Facebook. Mabos dini kerja tu gulir Facebook yang nengku ni. Cikat tu gulir kerja farm selangat. Negeri kerja kau bos dini negara rana kau ini naya. Nasib ini leman yang non kabisa. Aye, lagi ni ladies, tapi dah lu angko gua mesti ada ladies. Anak saya, aku tu nengkan, dah antara umur nengkita biar ina dan kita dogo. Aku angko gua sen ladies. Untuk loid kamera kita dogo. Untuk loid, berthagai keros, jual limba burete, alian limba burete. Kita dogo, jual alian limba burete. Untuk loid kamera kita dogo. Tapi dah li, untuk loid kamera kita dogo. Agar orang tu nengkita kita berapa confidence kita dogo ini terus. Jom mohon awak berapa confidence agar kita kembali ke. Abi dah jor dogo beriksi lelia, nak jor dogo galak cebian. Tafadhali eh ndamu kwaxo ndako loid kamera kidogo ndako loid kamera kidogo
5: there are 8 participants
0: pole sana yes Dominic Siele aya ngaji tanda kwa namje aya agere kama ndabigeni at mangirito mangati kason
6: wa nei banzo
0: eh
6: ya mune skoro
0: ami tendo wele wele kabisa bwana mnyano nguni yo
6: Ami ni buat zingi juga nak. Kengal ni tu buat canggih ni orang lagi ni. Ama hati ni ni ayang. Ama hati orang kau bawa kamera itu.
0: Orang kau makan ikan lompat dari kamera.
6: Kau ni orang lu ke tu kamera itu tu kau make happy dari cai ni bu.
0: Ya jadi mangsi musik yang mesti dua kamera.
6: Aja ni orang ni tiwe outcomes ini cuti ni video ini tenar cingko lagi ni malas menyol. Negeri ini makin jenis borat. Tiada mana. Oh, sekiranya si cik cuma guru nanti, kau ini pergi ke muktohan dan semua orang ikut private party ujian dan mana? Kau ni tak ikhlas itu nana. Guru nana, let di se ujian. Wanya.
0: Oh, but. Aiyah, agak salah tu dia tahu kerja nampak network. Enlah bayi dah konfirm. Jemu anak asing kita nyuruh dua minit siapa kau?
7: Eh,
0: Arab
7: lah. Eh. Ikan mana tu, Dinda?
0: Eh, ya, saya kasih ini meeting kau mien.
7: Awak tu ini kan ni, ini mati untuk dua itu. Ayah,
0: awak
7: nyasar, baru dua. Lebih banyak apa?
0: Eh.
7: Ini pun ada tu dia nasi ini Dinda kata. Nampak ni, awak serius, jangan kau diit. Awak tanya si, ni ngalalu tu cinta ni, itu ramu kiri lagi kami ini. Wanwan, aku ramit. Big ladies anak kita ni gitu ni negi ini mesti ni bohong. Kalian ngalek king gumau nagi ni boyo tanai je ni gil katakan boyo kerjian. Arab lang ngotlin jita zuzi apari mati zizi ya ngotlin jita apari. Ayer lawati Arab langan. Tapi ni je juet kau lin amun. Bari gil mau cuci ni cuci zuzi. Mau aku ni manusia seni awak yang gunat. Ni bari gil ilah kau kau bini kana teta ni. Negeri kau gil jita. Tiba yang asalnya nelimba apa kau yo lin lin sama siapa lagi lagi bar jita lagu, lagi bar ngau lagu, lagi mesuku juga apa ikhya, apa lagi kiri, tu hati kiri hobo bunyi gitu tu, negi bar jiwa muda ada kiri ni ye bunyi mereka ada tu kiri gitu, amu tu bar kiri ni kan ada nama kau si bici, oh si bici ni kan ada nama ni lagu ya ramai, tapi ni ye kimu cia pikia, mati ye seria ni unik cia, kau juga nyuri. Ayuri jita aku nama jauh ni taki. Aku ribar lagi ruwah tapi tidak ni jita. Niat aku je yang option aja. Kau macam apa biasa? Ini mana ni ribar? Kau malam mungkin yang gua baru cek. Kau mungkin dosa family ni. Kau mungkin mungkin dari family ni. Jadi begini je yang jauh ni cerai. Entah mana. Aku ruga aku ini. Ayat aku sebenarnya awal yang alegan tak gua lagi. Asal ribar mana minat.
0: Kau mesti sah.
7: Aku
0: mesti. Kalau ini Dominic Sele.
7: Karena malam mungkin tidak jenis.
0: Dominic Sele.
7: Apa cara?
0: Dominic Sele. Agaknya kau tiga sih netua kau besar bana. Dominic Sele. Amat cik ini cuma nak kita lakukan jor cikai lalu kita abe meti ni. Amat cik ini ngalai jumpa kamera. Lalu kau kari saya di kamera. Imagine real news kabisa.
7: Aku angkat ni ada apa? Dia biasa gitu, mungkin jen, oke, ini buat dia kuat, matu aja tak, kaya buat orang
0: lain. Kini
7: bermana betul juga. Aku ini ni ke, mami ini ni dia kami ni tak kaya orang lain.
0: Kami
7: dah nuai Dominic Sele, kalian sendiri ni kalian tu ada.
0: Kau kau bising kat sana, nak tanya kita Dominic Sele, hello, apa kau ibet? Kita lagi kat sana, tapi nyuci ni kalau kita apa macam end bagenda eh? Hari ni cuma kita nampi dia di sana. Agaknya ini kerja setan. Kalau malam bukan tanya, kalau bukan lama bayar, bukan lama kita cakap sih, kalau bukan lenyap. Malam bukan tanya kita, nak tanya kita ni kau nyuci suci, nak tanya kita, nak tanya kita lalai ni dengan kita. Kita ni cuma cakap bising, and family sejauh tanya. Jaga nyuci kita, nyuci suci, nak tanya kita cuma cakap bising. Jangan kita nyuci kalau kita apa macam end bagenda. Aku well dan baru.

Haya, kasere ni ngwe chokora lemi ka ke tu yokora eng be tu tabra ni juma pili na tena batari ki tipte maglo ara we tena tena batisa ke ni tabeli boeng aga tipte maglo para inda na gara ko tu mising na ge tu ye eng yo so bit ke testai e ki la su je ta leli ngore na tena batche no ke to ke ba misa sunday misa mix ne bo akwa na de se kel sare mola ta jeni ke una ga eng aso bit ke te bi tu ai ago e ko bata ta te tu tiani eng sai taman ne bo kas kale ngwe chokora lemi ale jin kare bu atnya ga Tali bye bye kenyur barang dari Vaganisa Agongguni ko kasar tanegara rangko tu missing nama je kita bitua gora kila sujep tali lingu taking gora na tu nebat cian wagi pas kuto mah kita setai cuma kesa asuka bitin kenyuru camji net nene ke agandoi set kubun kabar agip sungguet on kesa jep tali nesabe gora keng kaki buat ayung kami ini tapkei Kitorori na gilasun kongo ya mu paraenda ni negei na kai kuone jembe tutabrani Jumapili nege te tuwe chasuka bete ke buata ingungi lasu na gitororin engete nuwagi kyo to keba misa Kongo jeptale la mui ka suwe sauti kyo ka giti ni maguti kyo Ara ka sain na suka bete ndoibwe chenka name tako ika ke sunet Asajini kora ka sene ni ungui tukul le mii suka bete berur Agia jiki take tukul le mie Iko a jiki take tukul le makin ke asuka bete kosulta mage ngungengine Era Jehovah ni nyok kikurin kora iki nami kouni asuka bete tebi ko bate Chamu a kisa enka inene tilil nebo kuanda Weri takta mirmiri ne tilil Amen Pas kosene ni wame jata jeni ke unne kaye ngaso kapit ke tebi tuwa ko ngete ke nguni ago ko tejo laba sa kumi jioni 2 hours jegi bendi tai tap chep talil gila suine ndate e ngwe tukulo le imi aso kapit ini nyur bara inda kora noto ne ba ke ngala tuwa ina se wai le jau kata inyur bara in iwe kanisa anan ma inyur kora ko bara inda noto ne neke imu jitu kwa ngore tap simet imu jitu ngang kore noto ne ba conference aso kapit ke tine ke bagenge tukuleng tukula alin karibu ni sana Gigaske, Betut Negarani, Nagago Jamuja Talil, Kebetai, Ningore, Notoga, Nebachin, Wagik, Agogan got to Gulki, Namitin, Notong Neba, Ginamitin, Notong Neba in Noton Neba to me Yati, Laginagoto, Magasan, and you, Kojamagra, Scobitano, and I say Uni, Alejin Bagamanukora, Ketisatago, Niger, Lake, Ingan, Sogon, Yochigarabinigi, Ingoret, Nenegamit, Ginamen, number one, Status 74 Ash. Ingian cita number one aragaraga suka bete nyor cikai rabi nek status 74 ash kaki nama itu tu tiat number one ago iwa meja akhir cito urko ingian yang mumi tei rabi nek kita 86,000 jatuh cobain cepat teta ago mumi tei barang itu nampak bing mood tapi ya mumi te bonus kapesa ingcang inta ame cengku na kere je kelain ke mata no yes ame je akhir bing ingyo yani Mungkin makan cito kul register soko ni. Kini tak kau tu manam si moshe kau macam makan cito register. Status 74 ash. We do get number one. Meter bonus kau bawa 86,000 jepa bing mood. Ira macam jepa orang ni pun ada no. Macam ni negara siapa nama? Ati nyamun esan nama. Amu jang rabi nik cawgi kau itu. Aku nyalu kau ini ni nato ni nyuci ni ke. Genjo rutin dah neta ayang kau tu kul kau yatu itu tu tiap nato ne bangki kat Maria ne pas Saint Paul tu meyat Catholic choir.

0: Haya namna hiyo daki kaisha kwa ranjo tamanak sokol kasta denyo kage wake up kurosi ko kage wake up kurosi ko to cherin tino agine noten ne bai ne Saint John chebangang naga magole ki buan naga kuros kaga cherin nye naga mai wake up kuros ko beti si paroin dai le kataran ki bendi kap kuros kole ji taga ka lagi ne manam ki we arab sarap haliao le mangke iroga sare jo status 74 a shameje ji tani chepchebi number one. Give me number one. Kaga mga leje tu kuli chuto yu. Engi kuni kasta ni yu kota ike shako ronjo lege shakata. Okay, lengu na ta kuni kita ike shakta manwa kage enge. Ako jito naga kunyurchi ke enge kikure Christine kaki kajing yu 500. Che buhaken. Ye konye che buhaken uli. Che buhaken nipa 0713. Ako beki number ishe kege 468. Koka kunyurchi ke enge osilim ya ini. Yes. Jita negure scanti kaki kaji 400. Jita negure in Amos kaki kaji nyo 500. Yes. Giro kamu aku suka beting giro kamu jita kamu nambari cek juga ya jawab sih mumi big marambil. Ya nemi tega inu tik cekar ke. Ya jawab sih. Nota kan nyori. Pong giro kamu jita amamu nambah nanya ku baru kulinnya ke. Mami kai neta kamu kerja kai nuti orang itu negure David neba 0726 aku beki 856 ya ibaru kalau meter David tak ke lagi ni David ini neba 0726 aku beki 856 kau naga gigi kaji 47 shillings ini agak lebih tayuaga sokoni anginnya nato minyomanu ini nato minyoman kaga malu kau ingat jitu kau status 74 ash kau ini number one status 74 ash as kaga itu sulogi lenin oebi itu. Oh ya, betul muka aku. Kenginku ni kasih ni new. Kengalali kau ni sini. Kemeja kaya kau ni. Status 74 ash number one. Kemeja in matu mabi kanguanu ni kau beti tak engkau ni bayi 6,000 tu mabi kanguanu. So bijak tak kanguanu kau na kemeja kaya kau ni. Kemeja aje engkau ni ni. Olah aje engkau ibu ju. Agol lagi aje engkau orang soko ni. Kemeja jijak tu muka teh soko ni. Nato nato mit inye nato mit sogon mara gay tunga ne sa isko gata ilen sa wa sogon ya nengu nga spara inda kago ni ne jutu so gije nge piga ye jija tom kote sogon ni piga ye nga lake ko jito naga konyo sogon ya kutom konyo ur bonus ana tom konyo ur kya gato koling sime ni so ka gipche kubuna yengu piga ye nge ko jito na tom konyo sogon ni piga ye nge ko jito ka konyo akutom konyo urge ma gipche ko yamge tacha jito apso mogi ko inye nenyo ne aginyo ur bonus so tugu tukul jemite soko ni goje kwa ira taka jutu status 74 ash kuno tano ka seneniu status 74 ash mami cha go taka ngena go ngena ka toma ngoro naga go nyone go nyo ki go chen kuno sa status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 amwaun mami status 74 ash number 1 utawachwa gimetin hawo gimetin ayo wewe ira mami mano Mami ji, status 74 ash number 1. Engde ke seksi si cha gong itu seni nyu. Amai tak kepe beriat. Ame je ikeri lekai cium guna. I cium. Kaya ni lejeni ni cium de. I cium de kepe sa. Nema ya ni nema ikut seko. I kata kiyak teno lekai nyake lejeni ra. Kagira tu nengku na ini kan an kaji. Angun kato mi bayi si an kaji. Kira tu nrapi ni kepe sa ke lejeni. Wei gitu aku tu ke tap kris. Agi kaji. I leje kau tiad mwenye we. Wah, kesel ringku na tu kau ingat tamu ini kaya kena in keleng keserone. Kau aja in, kau aja si ay macam juga. Kau aja si Wendy tinati len sukaru macam ni cumbi, sukaru macam ni cumbi. Gimbi mit, gimbi minus ni berdua kita. Oh tu yak pika lagu leh jin cam ke lakuan ni. Hilang lagi le sukaru cumbi. Angne agenye kota iwe. Kau betul sukaru gay tak. Gimbi mitu kita. Iya lehomo sabuni itu, aktomote. Itu kita tak cegi bagit. Alangkah kita kau mumi lepas aktomote. Kau kau aku sih kau ini kau payat kau lenin. Tuh, mikir lah kau news kau apa tak kita amam nyonya. Tuh kita terus nunggu naga lagi. Tuh. Kau mut cinta kau. Amu kau bibu aktomote naga magi aktau kau memang lagu jam kau lima cikun. Kau len lagu anik cah mana le makararan. Kau yang tinne juga bibu jungguna. Ayo kalian bawa yatra. Metua lakuin nukut kometi. Kamu kagut nyawanya urtemote. Ya ni, kau buat itu gini nama apa nunggu? Lagi ni mai buat ini lagi yang tinne. Pas, umah macam yuti lagi ni lain. Maka tin nyosokon status 74 asing ke duka number berapa? Duka number one. Duka number one. Aya, kotichelewan utapata.
1: Mwisho kabisa.
0: Utapata mwana si wako kaingoro kameja kwajibike mite conferencing yo. Kajangetin kami tukuna lagi jatuh stangul. Okay. Kodemi ta conference ai chinene nginguni so chobage sigago nimbaroinda ke labate guno to no dai ge shakti sab chawanget ke ger doget na baga be kosari nyu ke ger doget namba 1 so mama che ke ger chinsa labatung guniro kosari nyu ke jenge biga ngwan na gubi cha tang ngwan lo ke jeng doge jeng biga ye ngai ji biga ye ja tom ko ingen so goni biga ye naga ko ingen tom gunyor ke ate ge le nyun bona tukul chaga ko ngit ko baji tukul nyu ne so goni dane ko nyeta ga nyu ngata une jita ne gure in Ladies first in conference. What do you think? Time and a millele.
2: Bye bye,
0: Kabisa.
2: I'll get a range of mobility, I'll run in a piano.
0: Carara, any man?
2: Nego, who told me to have a layer after me?
0: Oi.
2: Tarita, I gave a touch, I direct, I get after him, direct, and then you're the chatter after, so great.
0: Was ileji in director ameje majani at now kot koitwa
2: majani ra ngot kot kai somo wara peren si vaya ga susi
0: e age mwaman kai kai sa ga je biose ne le kai ga agne ko namta ge
2: inge le che ke bioso ge na ge le majani chi ko factory sai no
0: re
2: sa na tinye che batra ga ara pere
0: ango tenga rubuto na ya che ki tota ge nde cha ai ko ko cham ko mami ngala
2: Mai kon le valiana si godia mama na mimi gongo ya na tere
0: ayo bocheto ya ya magingen tukuna lagi aya kasari nugita setai dagi ke shakor ronjo dagi shakangwan so ameja konin tendangyu kasari nu ameja ini ronika ko bi cita agenge cita ne gure masi masi ka gile ka to minyone kage gone ni 86000 so at least mpata watu wawili oron jita naga tom konyona agene no naga konyone ka konyone jita ne kigure ina pita ago mi pita mara mbili nyu kanya besha pita ne ba 07 25 ago beki 655 amunga gere mi pita ne ba 07 24 ago beki 541 so pita ni nage naga konyor chike 86000 86000 So kasaire nyu ugele ta jenge chita agenge neba naga kunyone ak chita agenge ne tom kunyone ameje bicho ta yengo bit nguni status 74 ash kago ni mbaroenda hi ama ita ke beber yati kasaire nyu amejo gai bitu romano status 74 ash namba nimekupea muta kucha kama wewe nataka nitetemeshe baraka iti kufikie ameja tetemesha baraka nyuko hitu Bas, continuo o tu tochak paraga jukuk status 74 ash number 1 twende kazi

0: Haya, tetemesha baraka, tetemesha baraka sana niyo. Kagimi sogo ni sinye. Ani ati ni. Kami agere sogo ni alis ni ke. Hangu mami bi. Yeh pa abu sanggat. Kala pa tayo na sogo ni. Status 74 ash sana niyo. Number 6. Status 74 ash number 6 kama unamay si Jutungo ni. Agere in lain. Tungo Jutiyong ko tagenge. Tuomba kujutiongo tagenge konyo magigasi number 6 ako gijenge big tamaningyo sanyor chano bijotak taman iya wewe ngoy tak 50 kegar yu status 74 ash ndaga pitong kutchi tagenge ko katabut kitung anong soko ni kigat kebo chagiri salin ang ngalal jini bi ira kasanin niyo kakami tuken na mamagati yun da kuni so long as tom inyo ruging si mengongi tom giyagun gi Kwenye nota jengi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ya tukula namsime tagere takubwane pik pole pole na namsime neba jita nege beki nambari shek yege 322 tumusifu Yesu Kristo
1: jam daima namile liya mune afirem
0: achame gei
1: igure nabita chate liya tukupe gara afirem
0: karibu
1: Gogo ya rafirem, gafirem, gwe katari yang kumaging alal tuan rafirem.
0: Iman.
1: Gwe kain, gwe katen, gwe nyur, gwe gitulap, gito, buwan rafirem.
0: Pole.
1: Lebih matam na nyo.
0: Pole.
1: So, gogo game me, gwe ya, gigo ngyum nyo. So, gwe na rafirem, gafirem, gafirem, gafirem, gafirem, gafirem, gafirem, Kalau kita amni guna cincin luaran rafirem, aksa ni guna rafirem.
0: As mie kagak tiat, nah jamu mai seru tu kalau mie nanti aku kerana nanti aku mengjin dosa tu cang yam dah itu kengke. Mana nak jamu aja atau mai seru tu kita dilihat. Kau kerana ingat ni le ya aku ketiga aku pegu aku sege master. Kau kerana nota yes kongoi missing tu cang no iberu lagi agam aku cangnya je nih sabengu. Hai aku seru niu. Aku dah kerja kerja tapi, aku je kenyur logo yang tadi aku tu mungkin jenjit doget kain niu. Doget kain to ma status 74 asha meje tungu ni naiko giko iko kitu special ko apo mwenye ataingia atajiona mwenye status 74 ash duka number 6 yake nyoro logo yako bona venue si jutu status 74 ash number 6
2: logo yokemya chiko itiche mngara inikche mengechin jetinyege

0: Market, Coachable Agrovets. Company Tab Avenues, Committen, Asugotin, Agoganapte or Mungarengung, Yegenur Goy Mutiba Chip Kondo, Chetasin, Stock Chaguga. Matian, Golul Mungarengung, Onamge, Eun, Agambonitab Avenues, Agi Sirge, Kotasun, Stock Chi Makinige, Agi Levan Kotu Ten, Gotatun Igesu, Kotienge, Agasatan Goyanjine, Kobe 2 6 or 2 P2 6 Tini, Anan Kobe 2 6 Saini. Rute Chin, Gabonitab Avenue, 0 Secretary Chinegitin, Asugun Boroi Donabo Isirge. Agonaile, Yegasirge, in B2 Sejuton, in your Chinige discount, in Libanengung. Asina Chichang, Koimuchi Birsimet Kwanamba. 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
1: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
3: Bas kange tin gagamga ingeri lesi dan neba African neba tane da senyana Afrika ya chota ko ya gagamga gelen mi gine mi ko mi jitan lenin kan koro ge gas kelen ge gas jitan ta ya ni ki ger ge Thomas ni ge gele touting Thomas Thomas ni ginge ginge le tin gago nge ti so ge so go yan hip ke le je sab sab suko sab sab ngun na suko ne go le yul le ga pir chip chumar ya o yo ge ya na nyu mi ji tan ge ge ne ge ne yin o le ga nya ga si tan ne tai ga ge le ngun na mi te ge ne mi bas o ga sa ji tan ga ingen Benjamin to ge ga ji bonus ne 1000 ira ka go le ji tan ngun na ga ne no ta chu tuis magai ga se status 74 as imagine ifo tu ilikuwa ifo tu agotakomia nyona lage status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 chutungu ni kasane nyo kotakomia parayendo kana msi metab chitage ago asya go knock chenda chita nekikure honorable kanya kwa jimweshimi wa ini honorable Ronald honorable mwenyewa aya kanya jimchumbini nagayesha kutio kimweshimi wa asa honorable inakata kanya aroto maso Thomas.
4: Yes. Ogilos. Yeah. Ogilos. Just a
3: Christo. Go again. Go again.
4: Arab sir.
3: Boy.
4: Yeah. Go. You Arab sir. Boy. Got the letter. But you didn't. That. That just made you away. Oh, sir. You got put on this. You didn't. Got put on. Got mangu. Got take on this.
3: Boy.
4: Okay. We kidding. Go. Got. Pick. Got say. Get the zia. Got touch. Got go. Just Arab sir. Boy. Boy. Go. Got give. Beru. Okay. Got the data. Got the giro. Oh, I'm doing. But sir. Got go. Ellen. Oh, ini perlu orang Arab terus. Boleh gue amaki ini kan saya tak kuasa lagi ni pun di pasar itu terus ni nak yut pak mas. Lagi ini boh ni nak ini kemukul apa masalah? Pecahan aku boh coba cuma bi lu Arab terus berapa? Tiga kilo rum gajah kapa sa?
3: Kong gue.
4: Kau kau kau tomja cie kapa sa? Boleh gue kaki tak Arab terus.
3: Boleh.
4: Tu gue bahasa dah baca cukup. Ini engkau kemo eh? Lagi dek pakap choose, okey baru choose, pakap choose wo, baru choose pas taro tu. Okey baru kerja ni jauh lakukan tap cai ke suku. Kosong kata di kapu cai silubu itu, cuma besok orang buat cuma kap kebo cuma bazar. Boleh cek kuasa, agak cek tu gul jadi dek itu, okey tak kira tu. Okey tu orang lakukan tap suku leh di depan itu orang sini.
3: Konggoi,
4: tu dem juga orang sini. Isi gini berurut tu.
3: Gini berurut. Nagi ni Thomas. Konggoi missing Thomas. Konggoi limpas silubu itu keraran. Kita orang itu ke aku keraran. Engkau serta agitu lamu. So manet engkau aku itu kau naruhin depan muta garon. Muta garon lakukan apa yang naik utkoi ku presiden. Agi nyogut orang itu ikut. So engkau kaskele mila lakukan orang di suku le ke mangu kupu itu kau. Ra, inya nama mandai ego mangen ale imak tayano. Macam kaya juga ni, amu isi yang komen dah bi kau gitunya lagu kita kami nanya, anggur kau mesti ni apa sih berapa kopi, ingat ni lagi macam jatuh ni kan kita kira bahagi kita kau kota kau kosong kau jaga macam kau ekta, kau mak kau ekta, kau mak agai nampi, asal desa norabak kau semua kamera tu, Hey, kasarenyu, roni chito netai nekakonyorchigei kuku. Chito netai nekakonyorchigei kikure Beatrice. Nebo 07 ngikas nguno amwae nambarishek koyache kibesha amu mi Beatrice mara mbili nyu. Angen ale Beatrice saya Beatrice age tugul kole chame kwanewe. Beatrice nemi yu nekakonyorchigei 36,000 sikilgei Beatrice nebo 0724 akubekchi 989 mainye notok. Beatrice nekakonyorchigei ko nebo 0740 akubekchi 128. So Beatrice usikufe moyo. Beatrice nebo 0724 akubekchi 989. Oye wewe koyo kwaeng lakini maichunde tainyo imuch kekonin ing tayo akeboishe rabinik cheng'ering'en akeboishe 23 shillings. So ngokilgei chichi age tugul nguni kosaninyu iro kakobit chita orin chito nebo aeng nekikure Edward akonyorchigei akine eng yo 36,000. Oye mayachen ng'alek ab bichu iwe kobate nguno kosaninyu iro dakikaishek angwan chekong'etwo *274# ameche acheng chito no tom kotyeche sokoni nguno. Yes, ameche opangankei lainda nguno takotomo biik atau kakobit biik aeng'u tomo biik sisitu ameche opangan lainda nguno chang bichona eng yu ameche chi no tom konyoru kiy age tugul ingian nguni sokoni icho tomitei sokoni kong'ete kakinam ingian nguni kakoni boroindo *274# labata koi duket number 6 ongesaru tugul number 6 so. Ongesaru tugul number 6 mwenye ata ingia ataona majabu. Utaona kitu kwa simu yako. *274# number 6 kama unchutunguni.

0: Waduh, mau 1 minute kau sate sa. Aku tuh manjur. Orang ini cerita nih gue judi. Judit, judit. Nih kau ini tahu kau nyuruh cikai kuku cepat sate sih kita usah nih. Orang ini cerita nih gue shadi, shadi, shadi. Mite shadi aku mite shadrak. So shadi. Shadi, yani sha alafu double D. Why? Pasha aja itu kapsa. Kau kau nyuruh cikai tate sih kita usah. So tuh mabik semua gue orang ini cerita aja. Negi gure Marilyn, Marilyn ya, so kagok jor cikak ini, so ibar gule tu mer two people, wabi two people aragaraka, wabi two people tu kesongan bel, kami cakap itu pecah tunggu ni tak kaya sek cengkeringnya ningyo, panas kuma muncam mawe kau nyoga kau mawe kau lejo ageni, tunggu cema kau testa ningyo, kau jadi kerja ni kaya cung si mengu, kau mami jaya amanau tak, amuncam pika pisa cakap kau jepo nasing ningyo, tapi lainnya ni tu minyo kaya mana heba, ara amuai ni. Malian kita karibu. Status 24 ash number 6 kasta ni nyongorenye. Ingin macam apa mami cika pesa? Nangkele mami mami. Status 24 ash number 6. Runa aku isai sokol kasta ni nyong. Aku tau minyo. Aku ni entai guys. Sekarang yang minyo. Status 24 ash number 6. Amai tayap ten ke pagi tak ke? Status 24 ash number 6. Ira. Pijuai yang cukup apa nak pikul jengjeng ningku ni kau panas. Kau gay nyonan tau minyo ni. Koga to minyo inye ndana utana jengin status 74 ash number 6 wapi wewe nimepea wewe dakika mbili ama munda inyo yani ame ngibana mesi mosheke koga nyor bicha otoka yeng sagono aki take nekiale ame skora skobi tai boranda agono tuku kemite soko nini nage asoka bite kite setaye gora wa kapalan san komasi komasi soko murwa soko huru so ame cheki chapchem nyo ame cheki chapche baragaraga status 74 ash status 74 ash namba ngapi he ngurunya mano yes soroni chitana tai kigure elisa elisa malisa be elisa ni ngin digital biges mitana gere chatani to gaina ni go elisa aga jo chiga tati sex ago maya ga changa kina mama kumbe mnapenda kuku na nila mkuji haya Noroni cita agengyo, naga oger wait ko cita niki kure in Josh. Oh, Josh simpaya. Nami Josh ana patapatang ka tumaya ka inan niki kure Josh. Age sila ko eti kure Josh. Ngutinye bahati jiju. Ngukua nguna ako peti ta gidogo tap ko ek soko ni ana patanga pesa. Kumigire le maya. Nguni ameja ginakte ka sone niyo. Ameja ako nogi number 7 ni. Noto ko bota bota. Ini nyingi sasa. Kami tapi kau yang kecongan, pota-pota, akpik tu kalau jengkel ni atau kita kacin bonus. Ya ni, ini mungkin dah kami kau ni kesian ni. Number 7, status 74 number 7. Ya menyoru ke? Kau ni bonus. Ya ni, ya menyoru pota-pota, kau ni bonus. What does it mean? Iba aru kau le, cangin dah pikir kacin bonus. Samu pi kau yang ijaya kecongan jengkel kacin ini pikir-pikir. Nepota-pota, nepota 160,000. So, pergi ke situ kulit cutung kuni. Ya ni tangki ngolali, takai iro, takai cutu ke soko ni, ni mekai ke. Ame jago ni cutung kan, takai sekitar dogo, cutu ya toko. Lapa tu, menyata kuat nabiti. Iko sama tiaga apa? Kuna sama tiaga apa? Spesifik tu saya ni ni lagi ni tentang menyaku nabiti yang ke soko ni. Ha, ni sama di nabi mood, mama alene. Lagi nama saya agak lebih cebuah nih gitu kan status 74 ash number 7. Ada kan niwan kan mungkin nomor tak kuja. Mije nak orang yang nak orang sayi. Alen ini pa, alen mije tu nak aku irtasi met ko jile. Ira, cak cara kau. Tom ko bici mesi meto bar mesing. Mije nak aku orang yang status 74 ash number 7. Mije nak orang yang status 74 ash number 7. Mami. Mami jina aku ingat. Ya tu kule aro in garo conferencing yo. Halo ngong aja mite. Oh ya mega sing conference. Oh mi jita aku ingat je purui. Je purui suku minggi. Tumu siapa Yesus Kristo?
1: Tum tifu Yesus Kristo sen hera.
0: Dai mana milele?
1: Kamu ne sero.
0: Ah bye bye kape salap dai nye.
1: Ilah
0: memang netian, nunggu bagai mata kaki kat. Long time, long time. Balik juga, gua masa pergi jeep kru ini anu ini.
1: Ami agi je, sebab balik je ni leh, nanti je leh kita tak faham juga. Tapi kalau dia lah, iwa kita kan apa ni, mana?
0: Kaya kamu ini, atau kau bersama itu aje.
1: ila tu aega kinye ya kara aywa kina po nyam ko mera dudu ini sere
0: oi
1: ama le ma sha bi tu bi linye
0: oi
1: daga ti ne tariki na na ra ta si si enga e ki ba in mai mam enga e ningu ni ki ke si ma shi ni na ba si je ngu je ningu ni ba bai bai mama
0: oi ye ko ngo

0: Haya, kasada ni umutu kula lemi chenda nata ke nebo kap St. Paul's kap serete eldore te kama kula ago ni ne nebo iba iti no jeptalel nagale chenda ke nya ago ni ne sinyo sogo ni nyor chiga rabini kuma miki na ago ni ngobata amua ungu chale chini status 74 ash roni chita nega kunyor chiga bonus sinyo ne kure chani fa kunyor chiga bonus nebo 500 chita ne kure ros kaki kaji 450 asante ro ulebendi ta rabini nyu kasada ni ameje chutunguni aragaraga status 74 ash number 7 kasa nenyu aje ngini nyende tijo toyota ki aragaraga yes status 74 ash number 7 kanya rojita nekigure domi tumusifu Yesu Kristo
1: amina jamga ram serem
0: achameke kabisa labda inye
1: amigo mnyama na studio
0: chameke studio
1: namaki speed recovery mama nani ka mama je kuri enje devastar skill goro mena gigoro manyama la gene namaki quick recovery kan eta nyera ser
0: oi
1: está 274 as number 6 ka gulu sinyaka ne ka ra go mama ne suko tebe nanji e macha ngi go Engkau cili di, engkau cili di je kita start 274 ash aku cili number 6.
0: Kongoi missing?
1: Hai. Atau apa minta? Atau kini kali tin, ikat ini keladis, korab keladis kempo ya. Tenda empowerment dari kita sekolah lara itu asusi. Atau kini kali undang kun. Atau apa skema ini pamo aja. Sini dia orang agak lagi tiada keladis kempo. Atau itu masih itu kul pamo aja. Guran domi enje masih itu
0: macam. Hai, aku kongoi missing domi. Kau lihat macam masih kata ni new. Dah kerja kau rencah tamanak somoki. Kau ini status 74 ash. Ame jago ni pernah itu. Ame jago itu dah kerja sekitar manang muta aku ni. Tuku kau tak cemite soko murwa, soko uru. Ame je cep itu kasihan itu. Tangan yang orang itu tangan yang dapat. New status 74 ash lah. Batu kau duget nampak apa kasihan itu. Ame je tu kau linkan duget number 6. Status 74 ash number 6. Orang itu tengah kau ingin kikure Lina. Kaki kau cepat nasinya nampak 250. Simbaya Lina. Ia 250 nak kau yang normal. Agak boleh silin dipte muka yang ini. Imagine. So ini pati aku yang mutende. Status 74 ash. Kimi tadi tu kat itu tu kasarinyo. So ngi kasati ko una ko mati kasagesis. Ingian. So ko ni status 74 ash number 6 kanya rawat. Kuto sa nyo rujita geng ganggut. Cita geng gengyo. Yes. Kanya rawat. Kuto speed cita geng. Status 74 ash number 6. Na kung oroni cita na tay na ko nyo cige poda. Agama. Cita negi kure nga. Cita negi kure David. Kung ko missing David. Yes, kalau David ini kau negara kau ingin nyolak aye ni, engkau na ingin na ingin kau kau. Lagi ni David negara kau nyolak cikai ingin, pada 160,000. Kau tu gaya ingin ada nato kau main nyolak ingin, oh iya ketinggalan bahat ni, engkau nyamuk gaya nyolak cikai gaya ingin tukul. Agar ingin ingin gaya na main nyolak, lagi ni mana na esai. Status 74 ash number 6 kasan ingin, Tomajita agenge. So jicot agenge. Ame je inye nato mingkian sokoni. Ame jita nato mko ingkian sokoni. Nega nako ajini nato. Aginye nato minyoruki inyo kekonin bonus. Neto minyoruki kekonin bonus. Lagini jicotom mko ingkian kojajie 160,000. So tuwelewa na hivo. Kutkoto mite sokoni. Ako inkuni. Nyo akonin 160,000. Inye nako inyo akoto minyoru bonus. Paro indo nengungi nyoru bonus. Enginkuni. Yani iweke status 74 ash. Number 6 kan jarod kopi itu jito. Nama je nak aku ingat nama kita yang ke. Kau ingat yang gua ni. Aku nama tu. Haiya. Status 74 ash number 6 aku nama tu. Status 74 ash number 6 mami je. Ayah lah. Mami je aku tak ingat nak aku ingat ni. Status 74 ash number 6 kesusahan yang mayas je. Haiya. Agar mau nalejin kau itu 15 ni, kau yang berhenti sokon. Orang ni cipta lagi kau cipta nasi. Negeri Jonathan, kagilaga inyone, aga kau ni pun nasi inyo. Agar kau mesti kita ni pasal mungkin kau ni, kau kau missing Jonah. Jadi aga inyo kau negeri Nabikael, agilah Nabikael kau inyone ama inyo rugi. Agar aga kau ni pun nasi ni pasal 350. Simbaya kabisa. Status 74 ash kau tanya Status 74 ash. Labatako i do get number ngapi? Do get number number 6 aya ko timi ago tai makini ke wana dan 6000 ningen lakini nguni ka sanen ko to masoko bita tasta nam si moshe kwage ojamu ake pe soko ni noto ne pa soko uru engsta 83 sta 12 fash sta 83 sta 12 fash ameje ke pe number 1 not number 1 but in number 3 si met number 20000 ameje bi garagara ga apse ko ni pingmut atiawe pingmut so ngondo pingmut ho nge chok garagara ga at speaker langmut ko nge pe pole pole aya agoji age tu nge ni nguni duga na tana ne ato sta 83 sta 12 fash duga tana to number 3 aya chutungu ni to mo ga ngenji star 83 star 12 fash toma ko ingian ji kasaine nyu mami ji na ko jutang ko tagenge mami ji na star 83 star 12 fash aya kasaine nyu ngorenye star 83 star 12 fash star 83 star 12 fash kasaine nyu yes na ku tafuta wewe mami ji na ko ingian ango tagenge ro onge jep jepo ame je jep jep star 883 star 12 fash age je lito uno tono age lewen duget number ngapi lewen duget number 3 ole mite piki piki si mete number 20,000 si mete number 20,000 kama ala ame je pik tamen lagi na meja tau ne ping mood koro star 83 star 12 fash kasari nyo oron chita ne tanaka ko inkel ganyor chike bonus number 200 chita ne kikure jadi ni kure ngom Benson ni, naga aku nyuruh cikapu nasinya, kasih ni nyungui tu kalau lemira, mati bed para ini dan ini ke naga aku nyuruh jangan nun star 83 star 12 fash, lambat cik tu kalau aku duget number 3 ceng 20,000, ceng 20,000 star 83 star 12 fash number 3 wah pihwe gorengnya, star 83 star 12 fash, so kasih ni nyungaku ni para ini dan gua itu dega sih tu temang mut kekeriu. Cita agak ini kan agak ingin agak jika jadi bonus. Ame jadi ikhtiar manjau agak ini 20,000. Dapat apa nih sahaja? Kamu mukuji star. Kasih ada new star 83 star 12 fash number 3. Kaga itu pasal. Mami jadi agak ingin amau star 83 star 12 fash. Dega syukur orang jawab ini. Kasih ada nyungguinnya. Mami jadi agak ingin anggota geng ke aya. Star 83 ona jo hin baati ya ko yo inya age tokol ne mi yo ko baat ne ngung ni name je nam gitongan sabare ta giwa go yo ta 20,000 ko jang nan dai gun ngun ni ko wala se so ame je tane mi ta banda bredu ne ko sang ngun ni ke le ke baise missing ki tane gije ngi ko je ja tom ko nyor kyan ko ting so ko murwa ko to gemi ko baat ang so ko murwa ang status 74 as nyong gun ni star 83 star 12 fash ki ko nin first priority ke goni ni nyende na to minyoru ke ko nguni yani set list ko inga mandai ko kai nyoru ke either soko murwa anango soko uru so star 83 star 12 fash do get number somo oroni chitane tai na ga go nyor chike si mena 20,000 chitane ki kure entry nama na yo 20 ango tai tabi 20 tai go entry wa ke kora mara ke goni ne bai chutungu ni asane new star 83 star 12 fash do get number duket no tog number gapi kasi ni number 2 number 3 ole mitai simet ne ba 20,000 aya chutu aragaraga kasi ni chutu aragaraga aya age nin sinye age nin lagini to minyo yes ngoita ke beriat ke ke riot ke tatyo ya tu age tu ke ta ke to ko limi ya to lagini nguni chutu inge inge aragaraga chutu aragaraga kasi ni star 83 star 12 ash number 3 20 kazi

Hai, kasih ni aku nak tanya kita orang kan muda, masa ini lepas kita nak tanya kita nyuruh cinta kita dog kita nak tanya kita ni korang sokong ni. Amu kita tukar di tempat itu, kita mama je asal betul kita ingat mandang ini. Tuh ma, dah kerja kengeringnya asal betul mandang studio. Kita mama je mandang manjur lah, ini kasih ni. Nato kali ini cutu duga itu number 3, nama si met star 8 3 star 12 fash. Mami jin aku ingat ni, kita tu kat kain kita orang nak ama agak nak cinta. Mami jin aku jatuh kau tak kengi. Agun dia nyonya ngguni, gwenya nato niki ngguni. Kau kau tahu mite sogoni, cutu ngguni kaya ngguni. Star 8 3 orang ni cita, nebai. Cita nebai ni, kau cita niki kureng ngah. Kure Josephine. Yes, kau kau nyuruh cikai nyonya 20,000 jawab si meta sante Josephine. Kau kamu gaya ipka kuah uta gaya nyonya, daga mai ipka kuah uta naga nam jinnya no. Tata imi kita orang nak siling tip temak mu cukup cikai bayi she. Anginnya status apa? Star 83, star 12 fast, star 83, star 12 fast. Kau tiga sahun itu kalau lima kasih ni, cutu ngguni. Yes, sama je na aku ni berainda. Yes. Nama na aku nama tuan aku jadi. Jadi sih dah ikut apa mami jin ni nyonya. Star 83. Awan itu agit orang ni. Kau awan jepi kau yang so awan ni tiga. Ame juga 85 gitu orang. Nanti aku tuak dua kasih tu kalau. Ame jepi semua, aku bija tak semua kuat. Tuk kalau naga jutengin guna. Menyana aku jauh 1 2 3 agak kerguna. Takai jep itu. Raga star 274 ash. Star 83 star 12 ash. Number 3. Nanu ya takwa kwanza star 83 star 12 fash number 3 ngoroinye star 83 star 12 fash ngoroinye kasani new star 83 star 83 aya nari jita kena isi wangi kule 104.0 ina katika okay. Mangro tuaga goyege, muga goyege noise wa kora. Okay. Kama merudu tani chulisa. Star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash. La batago duke tana bangapi. Mimi tani gena se wa ngole ja 104 imekata ka ebuni chulisa tena kama merudi. 104 ko bomet. Kuga goyege noise wa. Clinton, we buni julisha kemo waileja in imite Jeb Cabot Village, Bomet County, kale 104.0 na katika. Kotinyo rwangu ni inaise wagora skabita nai. Star, tosani new star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash number 3. Oroni jita naka kwa inkian na baso mogi. Jita niki kure nga Simeon. Kaya kwa nyorchika kine 20,000 ninyo so ibaru kule takutoma bigin. Ayengu gitu orang ni, atyaya tuah gitu kau sektu kau langgan alaya tu kau leri bebe kau le entire way freedom. Kelebihan aja ke, orang lagi macam. Star 83 star 12 fash. Number 3 star 83 star 12 fash number 3. Ayang goroinya, endeteng goroinya, goroinya star 83 star 12 fash number 3. Ayah. Okay. Dago ni paraenda daika shangwan gago ni daika shangwan ni jutu aku age tul ni jutu ngu ni ki gajini asuka bi tin ke testa in koret ni gararan sta 83 sta 12 fash number 3 ingia sai age tul ni nyone ki gajin bonus ko pato ki gaji 20,000 so menyata ata jaribu tu ku ingia batin ni age

Number 6 mamiji na ako ingen yotoke. Number 7 mabati mamiji na ako ingen. Star 83 star 12 fast kago ni barando na special inega ko sa ninyo. Kung yata kung kuni ako ko gituji ko ay ko ni barando na inega 11 tuke ni maje ako yu ichute iba atile tuku ka ingen ako sing yotok. Mi bonus cegi gajin cia ka tuol ingen ni tuka na tage. Ako mite rabi ni cegi gajin picture ka ingen ko subke ak picture ni maje tuke tage tuol. So inega ko 11 kitunga tuke naga jam gulel tangung ako ni gire lende ichute inyoru ingen yotok. Namna teta kwa sana nyu, imu jamani lenga injani dogo shakto kwa ni kuni ni, ni changa mukia doga yote, na unapata tika unapata pesa, haya, star kanya geruni nyu, si nae kara, angiro kutumi tajita, giro number one at least, kago injani tajita nekure kimia na kaki kwa jibo na sini ba 1000, stella kaki kwa jibo na sini ba 500, so ungu na biga yangu at least kago injani maya doga na angun katoa mkuu bichito abin. Piki-piki, at least kami juga yang cakap orang jodoh cakap pun asal lagi kan? So itu tu agi ni, kekonin. Ayah angkat apa number two kira? Number two agi ni agere Maya kaku ingkian. Jadi negurai fans, agi kaji 47 shillings kira jadi gua kaku gua missing fans. Muka agi jutu Sharon, kaku agi tahi kira kaji teta. Kaku missing Sharon. Kaku muka agi nyow. At least ngu naku tu mabika ngu nungnya. Igere le tak kami barang dan ngu koran. Imu jitu jitu jitu nto mi jitu. Ngebe si met neba 20,000 ni ehe cita agenge nege naga ko ingeni kikure Joel Joel aga ki kwaji bonus ne 1000 so ta ko mite para ndo kasa ni nyoka sate aya ngebe number 4 30,000 jaba in school fees mami ji na ko ingen duge ne nyu maya ko ngete number 1 ago in number 3 at least maybe number 4 mami anjiro namba mut 23,000 maya kago bichita genge nyu nege gurein kigurenga kigure katarin nega go enge nyu iko bonus ni 500 so at least angon ko to mako bichiga lage ko maya duga na ngatong ko bichita 23,000 so katarin mu jiweke ke koni 23,000 yaga nyuwa ke koni bonus iwe garagaraga anjiro namba 6 kut komite ji maya si namba 6 amau ataji agenge maganye ji 50,000 ko lagali ago bi mut ke jenge sinye aya kemane bagin mabate gine so tugu kata aya ngitom ko teji number 6 and number 7 no people ra kabu jone mai gasti lewen ko sene nime je doge tin goro kago ni barana ni nege star 83 star 12 of us star 83 star 12 of us star 83 star 12 of us ko sene nyu ngoroinye inyortike ngyogi mami jina ko nyu Mami je ira nagile leweni nyege koni takas nege leweni lewena ragaraga lewena ragaraga star 83 star 12 fashi chakua chakua duga nyona taka takomite paroenda ne amin kasane nyu star 83 star 12 fashi labata ragaraga duga nege lewen kityo kasane nyu ngoroinye to manyoru bi kya jengengyo nguno no ta mena teseta akilin star 83 star 12 fash mami jine ga ko ingen duge ta getu lago inguni ke ngalali yes star 83 star 12 fash kanyaro number 1 mami bi ko jukai ta gitu ngani yes mami jina again orani jita ga ko ingen kigure Simeon Simeon kaki kau ajeng nyuain, kaki kau aje 500. Kau kau missing, aku miss Simeon marang bilah nyon. Simeon anggalal aku neba kaki kapitol letas. Kau miss Simeon neba small letas eh, neba kena barisnya kik 0706 aku bikin 730. So iwe kaki aginya Simeon na kamu awun suka binti kau naginya. Aya, number one bado, number one bado, to manyoru 160, 150,000 pi gaye. Number 2 roni jita naga ko nyor chike in teta ay maya kawang itu ka somogu jita negi kure in Caroline kongko na ladies one na ngomba ba no ma kun hey ngoro jita aga ka nyaro ko mi number 3 aro number 3 ko to mi ko wat kai ta ke jita age gene ke na ba ingan ayo fees school fees chaba in 30,000 Agar orang cipta negara nyuruh cikai cipta masih, kalau nyuruh cikai masih school fees ni jabatan 1000, at least itu mabik sekolah lu maya ya atau

0: Yes, sasa naomba nifundishe kushukuru. Onginetkei kemwa kongoi eng sait age tugul. Angot yo makinyoru kemwa kongoi kora eng chekabit angot tatutugin ko makimondoi. Yes, inetkei chi mwa kongoi. Kounotok tiendo ne kararan kabisa noton nebo Lawrence Kameja ak Saint Benedict Choir. Nifundishe kushukuru. Haya kasere ni kakimi sokoni eng soko muru soko uru eng star 83 star 12 fashion kaya tunduket nga mwaun kitiong kana lejini eng inguni ale une meje jita konai kole un anu le tosa tak chikimnatin meje ng rapini number one pikipiki moje meenda kaka vichita pikipiki sota kutoma jita agenge kaka vichita negegure Philip amenda na pikipiki number one. So takutuma jitagenge akpo na astuko lenguno achaka ngetingyon. At least imepaki moja. Iyo simbaya. Aya ngepua number two. Number two to makapiti jitage. Takupika yengi tiongani aka ladies to ay. So takutuma piksumoku nyo. Imu jitimeo takura bahati ningungji. Aya number four kanyaro 20. Soroni jitanawa pini ba simete. Jita nekikure faith na kakonyo chike si metingyo nepa 20,000. So at least nguni piga yengi, toma piga sumogu inyotak. Haya, ngebe fees number 4 nepa 30,000 ni. Jita nekikure Jacqueline, aka jita nekikure Edwin ne kakonyo chike piga yengi. So toma piga tau kakabiti tagenge, nguna tako toma piga tisabu. Yes, padwa hapa iko pesa, nirabini kyu. Igil jito kuliuta kujaribu hapa kila mtu ndaka jaribia hapo yuko pesa kemane asin mameja pik 23,000 ni mwanga na lamune pike miko juga ita kapobo na asikitio mami jina ka so yuko tu kama ten kuhunu mami jina kako nyortike iraka sani niyo kutko mito kena magati itia mingungu na waka pesa kwa bidi yote kuduget number mood kangiro nambalo maya nambalo maya agere neng bing mood kakopit jita agenge urun jita nepa agenge nikure jepkoske ngu nibaru kule takotoma bika nguanu apa nae simba iko matumaini ya tutamalisa kebe namba mood kibati ya kibati tas jita agenge neke pol na kakonyorchika kibati ishe so toma bik sokolo so makai nai Nguni ameja kitiongo ni balansen kia kitio iwe doget kusupke ya kuhuye u ngalangyo. Lakini nguni kasane ni uchamua amutin soko ni noto nepa soko murwa. Muga na ise unko masaka besa kwa ya mgei. Akutese tayo noto wako kutieje sai taman nepa kaskali. Kasane ni kakamete ni mi bodaboda. Uroni jitanaka njur chike bodaboda. Eng status 74 ash number 6. Jitanaka njur chike bodaboda kujitane kikure in Brenda. Aga jita nekikure kajenge bigaeng aga jita nekikure John so bigaeng kuno ta aga ko keker kuno dukana ta sasa ameje kebe kita keng nyu ameje in kebe namba ngapi ameje ke taune namba 2 ye status 74 ash namba 2 watu wachangamuke sasa namba 2 ra otimi ago to mingen tuketa ke tukul to minyoro kia ke tukul paroenda ko nengungu na aga ko ninka sainen nyu Star 274 ash number 2 75,000 going to be kata 5 being mood that chechi age tukul ningyani sai ko akiti age bonus ke le ko iti ji tukul sigo inga mandra inyu ko ga ko nyor chike bi rapini ko uya makat I choba ti nyora bini jata ko ko I choba ti geri ligenyo kasene nyu gorenye Star 274 ash number 2 Mami jina ako la batali nga to wale kia ini Nginda kimi soko ninis Ame jo orwa wole kora Rabi etni kibi Bonas kumiku tukuliani imewekwa kamu kule jitake Imewekwa kamu uchafu Haya 75,000 kopa ping mood Kiko ajin ibi ikala kiko ajin bonus Iro status 74 ash Labato ako iduget na magabi kwa sari niyo Number 2 Nami jina kakwa ingia nako inguni. Number 2, status 74 ash number 2. Ngoro inye status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Anyaro kututo sanyoro jita neki ngalali tuwa ing simet. Yes, roni bamari ngoli mbakurkuton. Bamari.
1: Kaka, kipe malo.
0: Yes, bamari.
1: Ucham gaya na hafirim.
0: Ucham gaya kapi salapta inye.
1: boy, you have a shack or toy,
0: drink and it out,
1: Amen. Kungo yara abiri mamun kiti si nyomba ta chepe mko iwinga le kigoro oro namga eke kosi nta chepe mera abiri. Oo kosi ni nyomba kile kanga ngeti kiti si konge chonge chima na kwe si ara abiri. Lagi ningu niku kaka namla ara abiri.
0: Kungo ikabisa.
1: Kungo ikabisa. Pamari ngu kuton mi tani boyon masip toge.
0: Kungo missing pamari ngu limba kuton pas namba namna iyo kase. Si saya kueng ingin ini ya jago melamu kalau jadi kau ingin nampak tu lagi ni macam mami ingin aku ingin aku ingguni, ame jaga sana niu, nam si met, kau itu 50 ame jaga kerjakan ni sah kau nak ini pemusuh, yes, so ame jadi keserius, ame jadi mood kau bih tengguni, ini nato minyorugi, ini nato miti sogo nongnya tega kita tahu, para ini nengguni penyorabi ini. Ini samu yako na leo nipiga kwa Kiswahili samu yako imefika kunyanyua status 74 ash number 2 kama un hicho tunguni dakika ishe joga ngetyo kwa maraisi eh ameje baishe dakika ishe imagine dakika ishe kwa ntos temene ni mani jutu matemene kwa kitu ngwa ntomi kwa kwa utena to kitu tu mami je na kwa ngena ngo tagenge ngoroji ta ngo takenge ne baba na sile gage status 74 ash number 2 Statu 74 ash number 2 nakutafuta wewe nakutafuta wewe inyende asaine niyo iye wewe statu 74 ash number 2 eh hey aye wewe statu 74 ash number 2 mamiji statu 74 ash number 2 mamiji na ko inje ndogane maana lagalia Okay, orang ni cerita netai, orang ni cerita netai. Negeri Lucy, Lucy ini kau cipu nasi nombor 500, tiro. Orang ni kau apa bi? Orang ni cerita negeri ini kip kurkat. Kau ini cipu nasi nombor 1000. Hey, 1000. Hey, ni mungkin nani? Agak apa isi 20 shillings kita je ke? So kau ni tak kei tei tei anda. Mimi kau mimi. Orang itu nak ikut Isaac. Ngaku yang netai kita 75,000. At least ini patikan nama tu muka. Atakan mai tahu patikan orang ini. Kau aku bida kengke. Nego ya legend ni ke tu mata kau ikut juga. Naga gaya duget. Semua buah biji ini lengkap ya duget. Kapisa. Iya lebih nyoko sirta aku bini duga segala lagi beli aja gay. Kali aja. Angkal tu itu kau kau injal tu abik lagi. Aku mau buat nabi nenyu. Kau yang hajung guna itu sebagai masalah lile. Kamu na nong tu kan? Kau ni tak kis kami ager ager nali. Kau merubah ubik tu kan? Ananin 75,000. Kau kotor school fees. Malasih mabil bandar fees. Mami jine nyokos subin. Alena tu naga kau ini nyokari tu. Kiko ni rapi ni cuci tahun si meti bangga nega. Kita juga bil bandar fees. Aku ngitu. Ira status 74 asal seninu. Dega sekarang yang cakap ni. Orang cipta ni baik. Maka mau ni kelatis. Kau kau missing kelatis. Kau nyuruh cikai nyawa in 75,000 so tu mabik semua gu. Celangat kaki kau aja 44 shilling. Kaki leh celangat tayu agero. Lap ke ita cila? Lapa tu ungu ni? Kau kau ni rapi ni galak? Nyawa. Guru status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. So kau nak sini pun muisho? Kau ager so kau ni korang negararan. Arah agununda agan aku tu mabik tu. Ya nak leh namsi mengu. Agi leh jenis simu nguna tak apa-apa. Ingin lagi tak katukul negara mah imu ngalol jenis simu nguna jenis simu ni kena fenya. Nami mana tak apa-apa. Kau agi lagi tak katukul negara mah anggota ngungi. Koma magi wek tay lagi ni kau kau mangguna kuakse. So ame je magi tu guna tak ginyo sokon. Si rame nyoru. Status 74 ash. Ayolah. Arane cerita negara kau juga. Kita cerita negara lulian. Kau ikut aja bonus ni, 1,000. Roman atau Lilian? Lilian nak Lilian apa semua letas? Aku Lilian mil Lilian naik mungkin semua letas tu kan? Lagi ni Lilian neba 0723, aku bikin 100. Lagi ni mil Lilian ingu nak neba 0710, aku bikin 052. Amat ayuh aja Lilian, lagi ni aku ikut ni lah. Agar aku meeting ke titin netai, aku emu jiwa aku neba yang aku ikut ni. Agar aku emu aja Lilian. komagakoek inye noto nguno inyon akekon akinye status 74 ash namba ngap orondito nekikure ng'o Leonard kakikochi 50 shillings kelechi Leonard rudi tena sokoni iweke Leonard yabakekonin rapinicho inai ile kakilechin lapkei tai nginye haya oroni chito nekikure Obadia kakoek chito nebo somok konyorchigei 75,000 so toma biik aeng'u kastaninyu toma biik aeng'u keng'alali kouno kotoma biik aeng'u ameche akonin logoyondoni ako ngobataita logoyondoni ameche amwaun eng'wuy tugul ole imii kotikose tuketab arap serem chutu duket namba 2 nguni kekonin 75,000 chebo school fees ak bonus age tugul neibe kakwautyenoto ako ingian ata regret status 74 ash chutu duket namba 2 araka
2: Logoiwek chemiach koityi chemung'arainik chemengechen chetinyegei ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi eng kwenutab alak koboto chemung'arainik chealdoi tuguk chekiboisien eng kabatisiet kou chebo Agrovet. Kampunitab Avenues komitei asikotiin ak kokanapteur mung'areng'ung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan kolul mung'areng'ung onamgei eun ak kampunitab Avenues ak isirgei kotesun stock cheimokyinigei ak ilipan kotuten kotatun igesu kotiengei ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Rutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroido nebo isirgei. Ako nai ile yekesirgei en betusiek chuton inyorchinigei discount en lipaneng'ung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igimit mung'areng'ung raini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
0: Good, kuna tano kitu kabro ngale. Haya, kasta indenyo. Agalechin chutu duket namba aeng agere chito nekachutengnyo nekikure Rose kakikochi 500 chito nekikure Emily kakikochi 350 chito nekikure Paul kakikochi 41 shillings kele taiwege chito nekikure John kakikochi 600 kongoi missing chito nekikure Kemboi kakikochi 500 chito nekikure Ruth kakikochi 650 iroo kasirinyo chutu bonus cho chumendote kabisa status 74 ash togoto matachengi pika aeng sinye ntomo kapit pichoto kayengu status 74 ash number 2 natafuta watu mbili wapatikane saa hii 75,000 niko hapa kwa ajili yako yes kutkutu minyorugi jutunguni kutkutu minyorugi inyene natunangalalu sinye natu minyorugi kutkutu miro message agetukul nsime mu sakono agasa nipa mwisho akamua wako lagi kwa ito anoto kutkutu magaita iku nguwip 75,000 niju ya tukul inyene natu minyorugi status 74 ash number 2 roni chito netai nekikure ng'o okay Richard yes Richard agwe netai ng'o soto machita agenge status 74 ash number 2 Richard asante sana roni chito age nekikure Nancy kakokerwe kounoto no bas ole chito mwaiwe janyo nebo mwisho akiarorwe chile imeche keaitan ameche kebe number ngapi Number 3 matresit nebo 16,000 ameche biik taman ichegei ako bichu taman komokotin biik chesire bokol chekikochin bonus so oamweni uingie upate bonus na uingie upate 16,000 chebo matresit status 74 ash number 3 kastoiden yu kimi number 3 ako kito nameche ikas koni kutko inye kongete kakinam tetutioni kukainyoru kitae kamwa kainengung metaeke bonus cho komami ngala kotko kainyoru ki age tugul eng sokoni metiem kaikai ngosomi noto kityo mami ajais angot imuch inyosine lakini mami kine kekonin as kanoto nakale namwaun mami kine kekonin chito nekimeche kikochin yu ko chicho kami tabandab redio ngeteke ole kain tom konyor ki chito nebo aeng ko kami tabandab redio lakini tom koib kakwautiet ata kwa takika ale karibe nebo mwisho bas chutu nguni kayatunis status 74 ash number 3 takomija keno meche tamwa changamuka na dakika cho kila mtu changamuka kwa hiyo dakika o changamuka na rakaraka kostoi ninyo amu ngikose kitotieni na ile bas kagoita mandang studio komameja amanda kutoma kwa nini rabini status 74 ash number 3 tuende kazi.

Haya, kwa uno tete magaika stendra nye ina ile kakwa ita mandangu ni maana misime ete maalion. Kita kichunga na mita ae kwa ita rapini kinyuga amuale. Kengalali kwa ni mamiti na kwenye nduga na habana. Star 274 ash number 3. Kamale chito na wage mita bandabredu. Ako inguni to minyorugi. Inye na to mitia mangu tingen sogoni. Charibu hii moja. Charibu tu moja peke yake. Tiketi kwa genge. Imu jinyoki tiketi shoko yengi nyuru bonus. Yes. Kamu haun. Status 74 ash number 3. Mamiji. Oroni jitanetai. Oroni jitanetai negikure Remi. Kako nyuru chike nyo rabini keti toy 16,000. Ta jenge pik sogol konyo. Aje nge pik sogol gitu yake. Tukul 16,000. Oroni jitanegikure Soira. Soira. Kaki kaji 48 shillings. Kileji Soira. Namsi met koraki. Weke mwata iboishi rapini ku. Nyuagi nye kekoni jehu jaba Soira. Kongoi missing Soira. At least umepata kitu ya gurudu nae sogoni. Inyo rapini. Oroni jita ake nekikure nga Betuel. Nibaye. Kako nyo tike Betuel. Silingi shek elibu tamanaglo jaba maturesit. Oye mai irani ibi iru kapisa. Ang maturesit. Utalala usingisi wa fofofo. Iraga saide niyo kengalali kupita takitongan jemi soko ni asa miche kashine kange tege shakangwano tege shakangwa na miche apa ishe kuhuni amuga kakisa ten machine tiko suka ya gen customer care engin kuna amuga kange tege shakangwa ke amuga kange tege shakangwa ko tege shakangwa sumuge ko magat ko bit piegin Sokol Ameje ipka kwa utinguno agenyo Status 74 ash number 3 Ake tukul neingia ninguni Kwa lasima kwa pit pijoto ki Ako ake tukul neingia ninguni Kwa magimeta amagi kwa jibonas Ngei kwa shine kwa not Namsime ngumchi ake tukul lagi ingiano Status 74 ash Duka number ringapi kwa sani nyo Duka number 3 Pero Mami jina aku ingin nunggu tak ingin. Status 74 ash duka number 3. Hei yawe duka number 3 kosta ini nyu. Ame jay lapat chi tukul duka number 3. Mami jay ame te ning nyu put kapesa. Ame jay kau mandang nyu. Kami ite ji naga aku nyur chike agen. Nego ipai bayi itu ne angkut kos kalengu ni. Yes, ama it paro ino naku aji ni timon me lego ipai lego ikabe me te. Yap kwa batako ingin susi. Nyu aku nrabi. Dage shaka yang kosta ini nyu. Status 74 ash Status 74 ash sarudu get number ngapi sarudu get jitukul number 3 sarudu get number 3 amaun dakika ishaka yengo orinja orinji tanaka ko sar already kigure Emmanuel 16,000 yako Emmanuel oroni Philip 16,000 yako Geoffrey 16,000 yako Caro 16,000 yako Obadia kakikonin 400 kongo imisik Iroka sana niyo. Tako miti paroinda na nungungu ni nyuru rapini kinyo. Labat. Status 74 ash. 2 minutes imebaki. 2 minutes. Nguni kake walguhuni. Agile kimeja jito na atoma kwa ingia nsukuni. Kiko aji. Rapini kia wakunget 16,000. Kwa jito na atomi nyuru ki kia kuni bonus. So jitu nguni. So jito na atomi nyuru ki kwa nguni bonus. Kwa jito na atomi ingia nsukuni kwa 16,000. Status 74 ash. Labati tukul awoy duget namba ngabi Saru duget Namba Kasani nyo saru duget namba ngabi Saru duget namba 3 Usifungiwe inje Status 74 ash Namba 3 Kikure na Ezekiel Rafserem Ngetu yekora Engde tutia tage neu ni hembe tutap jumapili Engde tutia noto nebo Mesa Mix Amagun kita ketukul ni mie Kuma lotu tosi kubata timon meli Logo yukape me tingno gendo Yap kubata otu ye kubata Susana Engde tutia noto nebo Rumba Engyutok pasudio Seregonyo Seregonyo

0: Saya teman anda bawa kos keling kita bukan jingga serta ni tunai lagu juga kami mete engen wakin dah ni zaman mau kau ni cuman malam. Kali kita presiden William Ruto sahut lagi coba betul tu napa cuma pilih napa kau ni tu boleh engke kau tanya napa kata lor itu napa bisho bebetalis ikiru napa kau ni tetapi sekian dasis eh kata kuah engga magoro county napa Busia. Kaitita Arab Rutan, kita Presiden Karin Sana Togim, Engki Bagenge, Aga Prime Cabinet Secretary Msalyam Dabadi, Faiz Presiden Nebo Eme Tab Uganda, Jessica Alubo, Onyur Taksi Tai Kubun Kandui, Kijibo Kanin Sana Tom, Che Kaindojin, Reverend Dr. Jackson Ole Sabite, Kubata Kandui, Kijibo County Nato, Che Bota Governor Paul Otuama, Eng Paragotap Kandui, Alaga. Kalau terdakwa dua gigi cebu, kebagian gaitan bawa belah titi nebo Linda Manenjim, ko negri serikat tapkanya kuansa ne kama gule ko kata mana serikat lima tadi ko sulai magu tu gigi cuma je piga emonim ko malali engkau kebeberatan bawa kimi ni kau untuk nebo transoya ya ganggu taji. Kota kengge kaum tina bawa bungoma kaum kandui ke catok coba bagian kena atau kini dat kura kau sana tina tina bawa naira bedwin sepunam kole coba tin ko kandui ke coba kebe bertanya jika liba isyonik coba seragalim ko barang indo nate tina kara yute ungt kika coba barang indo ina bawa emani. Petah tekan ni tina takeng gay, jika aku pergi ke belalu tini gay, jika buat cint, ko keluarga tini gay, jika al shabab, engko kita abakali abakaile, engko kau tina bawa kalizam, mahaguloh gay bagule, ko cime keluarga tini jatuh, ko lulu post taite, nabo kamburit, nabo safari kom, nemi te engko beberapa gay, ko bate mai te ko soldam, ko ibe ya utjana taki, kayu isyet, no aku bawa atupta, engko beberapa gay. Pa murate katam ko ngasis na ba emoni misam ko kiwate tena tena ba emoni agi met na ba Somalia ole enko negit kora ko gimoja visay kiwa polisi cheri be kiwa ta na tagi ko bete sabal na ko agal sabab pa tamana genge chigi ka jute emoni kita kalian yang jatuh keluarga meeting makin dah cegah itu aja ngasih saya teman nebo kos kalian kita tu cakap keluarga itu eng makin dah kita saya teman agen gak nebo kos kalian meeting agen teman dan nebo radio kita guna cuma meli
1: John Kuga keluarga meeting makin dah entah cakap.

0: agwe sili sasa agwe rine gele gege teta he he gele chie chuko charity yo he charity kuri yegile kumagine gele kwenye butingo he magirika kita migele gele gitilene chikita kita umitu kukale kiegure anyway kimite ni kimi yale kibara basare hengitu ngobano basare chiki kichabe chai kichabe chai kapisa ele mi basare kwa tamne kaba mus mi mi mi kabi ngamngo kabi ngat he hmm kogi gitile charity kapisa cheu chuke le gitil dongo kiet gitil do machaniat gitil one abuji magatil bat bi kechang lakini bi kitite ne turgo bes kwa gen kuima change na gele ngwagine ne geteteta ne baite 6000 aku macam iya ni kan gora, macam iya ni ke, aku cerita ni tu makai kunyurugi, aku cerita ni tu makai itu letek letek, mungkin kau gigal jigit letek letek deh, aku tu menyurugi, naik ngaji mobil ini barau, naik ngaji mobil ini teri itu temagla, he? Ngelas asalnya mai biman ni kau sini angkau gebe kani saya lenci kita ayati, laku ajaru gebe bertai, laku ajaru gununu tay, ngelater gununu tay kau gebe bertai, he? Mi gora changi bare wek tai tap kongo mi chamba kongo gora he ye kale ji acho na cho nai acho na cho he agere lisa kogo nyur chigagi ne 1000 bonus wani ne jitani jutra ji tukuli ne wanti nye bonus agere utinye bonus he he agere jitani bare gibit tete mo gibit agere agine chospa agere morin agere apipa he he agere morin agere agine negle niana edwin na kanyor chike 1000 congratulations edu pongezi sana atatinye taiko shiko ngai taiko shiko kena gile gete ko teta o daddy que lo llame tetas que le ni meter si le buche tu a buche y le su color para que guacho gombe para ahora que ni otro gombe tiene que engoro star 274 hash ticket number one star 274 hash atinye 1 minute time 1 minute 1 minute aku mucho go kwani na kuza tija kenge star 274 hash 1 minute daddy 1 minute
1: Ranjir ini kau gini ni ayah nara cewek.

Agere tomo kekonechi tetesta iyalchi ke tiketit namba 7 no. Yon kinyoru logoiwekab emet en wakindo, yekotoito kinyekekoitoi chito nekakwalchi ke tiketit namba 7 nebo boda nebo 160,000 *274#.

0: Saya teman nak genggeh nih bawa kos kelinci tahu berkitab kelinci kan setan itu nulu apa meeting nongin dah nih semua nak kena teman melim. Kau mah presiden bawa emani kuli mungkin di segala ini kau bisa lihat ini engkau tetap tanya nampak cuni kau bawa emani engkau itu kuli. Ada kan kandu ikhya bawa cenggeng jadi itu nih bawa kandu nanti itu nih bawa emani. Kau mesti nih makai tegak tukul nih bawa kau vale emani kau bateri apa lah tu sih kita bawa sasi sih te aku jadi itu nih bawa malaga bi gabi meeting kuli raya misal presiden kuli windi kau bido ya itu nih bawa lati itu nih bawa galih. Engke kenyit nanyone aku mana kira berita presiden harga tiga syakwa aku kandu di tempat macam itu DCP golem kau kau istagi obisagi coba patu ke engke kambi di tempat jeshi di bawah nyoki kusuke amaget di bawah kandu ke coba imani cuma jaya rapi cek coba sungle cite selingi cek billion semua ke oleh kamai ne golem nah tadi kau tak kira negara mana di bawah imani kau punya emet di bawah cumbe ke mesengko emet di bawah Inggrana. Kau kan mungkin saya kecuba polis yang tahu net nampak elok elok counten nampak wajan gisu gunio kecajang kebam bolehan. Jika kau kan orang cie agengge, engke beberapa kali oleh mengerti oleh kami komander nampak polis yang counten atau agolem. Pendi itu tahu isi jatuh kita kiri waks kau bihut kreatif sini. Aku bawa nampak kita mengoleh kau tetap keadaan boleh jatuh kita engke counten nampak narogem. Kita kalian catat dulu apa meeting makin dah jawab saya teman agen kayak itu si aglo join kau indah itu saya teh teman agen yang nubuh kau sekali meet lagi entah anda nubuh radio.
1: John Koga dulu juga apa meet en makin dah entah FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM.

0: kole isi ni sabanda nyun Gladys Korir tena na tanagara rangut missing isi ni sabanda nyun goma kinge ngalion de ngi tsaya tena na tanagara rangut missing dai go sektip tema ang muti ga go bata en sai tainge ete tu tena na tanabo tai ga berure petu na tanabo juma pili gi weki ni giptaya at kongo ngalion na tanu ga gi mwambe tu tabrani ko ga gi mwagele in kole kem kole in kole in onge weki ngongoi ti aga tukul inyende ti aga tukul Now the Negi Gomangunga Mukta and the Tenoleya, and a leggy go room, and a leggy we got a Kalingo, a Kikongo is a Wandangung, a moon in Tabia Ridanoseki, Koigan, a boy. So, not an amuna give me Yembe to Tabrani. Kiwekini give Tayat Kongo, and get a get tukul, and side take a tukul, and by embe to sek tukul, and Gasarwe tukul. I get it, meet and Gasarwe Kyotanje ter ter, and Migasarwe Kyotanje bo in make, Migasarwe Kyotanje bo bye bye, yet Migasarwe Kyotanje will name. Lakini tukul and tukul, Kiwekini give Tayat Kongo. Nore nota nagara rangut misingo ngoi joro noktugul jotan jiga siki kwal simo isek simo zimenunuli wazoto so gilene kongoi nebaman bike chang bike chang bike chang nia tamanangu chigal simo isek gilene kupongezi sana kama ulipata nafasi ya kununua simo gilene pongezi sana samucha mwange na msimo inigu 1, 2, 3 sama unalenjingine tase ta enso koni kwa necha bagi ninyi ta igeri lege yalisi kutuwa mga yalisi ya ipe tungung angna basi nungungo ni nebo yalisi ya nore nota nagara rangut misingo to mge mwanga lega pendonyo agere bike mita niyo chamge sige eno limbo mauche sige chamge sige sige Kanda si moy talin si gaya galaga wap pukwam sa pagoranden is cham gaya.
1: Cham gaya. Cham gaya. Cham gaya. Missing kila kape tiya muna yun.
0: Pai pai yata muna ola.
1: Cham gaya ola pa gumulo kila kape ti pai pa kapin sa pagod pa kanin sa in betu tabran ni. Yes. Okay beru yung nam tan wato sa tan betu tabran wala kila kape.
0: Kung koy.
1: Kaya gaya pa kanin sa kila kape kogi gatin na kapin sa pa sa Philip Mutai.
0: Karanta.
1: Asante. Kau kata tiada cara. Aku baru kita rani ke utara di Jawa ni. Kata orang arah arah pelanggan tu sila.
0: Infinis, kamu awan mana logo mite?
1: Kaya makara aku ni baca mesti lengan lah. No, cuma makara macam begitu baru itu. Makara orang negara kita ke utara di Jawa ni. Kata arah pelanggan tenos no
0: sebuti.
1: Kau baik baik ni arah pelanggan. Kau kata tiada cara. Bang macam begitu. Kena tumpi ni biar gambar we, jesu neng bis ko, enog neng bis ko, karena tiada yang jawab tump. Okey je jangka, kiri jangka besa.
0: Gonggoi, kau yang nemye.
1: Gonggoi apa sah cila cebe. Nego tu kong ngetu nanti kisah ni lawat studio, awang ngetai nanyu kau deh ni sen kumu lawat. Kimi sen pamo jawab mungkin orang cila cebe. Tama gitu bi. Amma sih ente wan sih entah nampam tu, na lele ni, pay sih entah lele entah ngungen,
0: mana,
1: kalau nampar pay sih engko, kalau kau tom, kalau ingen sih entah nampam.
0: Angen.
1: Pay sih entah lele entah ngungen, mana?
0: Gonggo.
1: Kamu ni kau pay sih orang macam apa? Kalilah.
0: Gonggo ni paman. Santengi baru ring gonggo ni paman. Ila ricam ke? Ganyu kaca ingin juga uang gue je tano.
2: Nini cewa senarai dia kau mau rapat ke tuan?
0: Cawa sam.
2: Tung kata dia tu serta.
0: Gonggo.
3: Hello.
0: Yes, Joyce.
3: Sila.
0: Yo.
3: Ya mune, mune mami.
0: Kibai mama, wa mune.
3: Kibai, kibai ya panganet.
0: Unata.
3: Di taki ni dia tapi hiki.
0: Unata ni ma.
3: Nai boleh main yata, cina yata. Kata aku lihat ini lepas ini juga.
0: Kau kait tu, kau kait tu, neng.
1: Ako bi kul jema chom dos so chom nyoni onge chom nyet onge aine chom nyet kuik negesunot ke
0: amma
1: angot ke chom jit kut geso sake kaniza geso sake mempae geso sake pastae paas kut ton ke chom nyet ini era matu kula lani ngetu bila fe inu tayu amma tana zimbet kuk gegeri gini so amma chom ngali o chom nyet le ye inge ni le ane unon namu mazo itai jeila Kumatinya bagus, mungkin kena lagi buri di kalian ni nun, kalian tak kacau ni nun, nuat nun ni, koi nun ni, tiri nun ni, tui nun ni, matinya bagus, amu mazai tay. Kau
0: pi
1: cegar cegar ni.
0: Kau ni alu kena mina tanjau.
1: Kau lihat nak kita tanggung, kalian ni, amu ngap kau anda. Tu kesan mesti mungil dah kita.
0: So
1: onge gegun je jam tu.
0: Kenge.
1: Nak onge jam jadi ni kui, kui. Kalau je lah, kira kira asal ni kita jamu len. Main siang kita nak jodoh jodoh. Tapi kalau lu kue meset kiler, lu lu lu kalau lu kue meset. Kalau lu kue meset kiler. Dia asal ni jodoh
0: jodoh.
1: Iya kalau gua asal dia asal ni jodoh tuan gua itakan gua nyonyi, gua jaga gua rebut rebut tuan tak, gua jaga gua rekapat, gua jaga. Lagi ni dia asal ni kaya gigi yo, agi cuci.

0: Gongo Pastor Filato, asante sana, ngimerudi na mama. Gongoi, gongoi, gongoi. Amacha bi kidogo sana. Amuna gereka golabat kasarta. Chamge Thomas. Ya mune Thomas.
1: Yes, bwana asibiwe Pastor Sheila.
0: Amen, amen.
1: Aje ga alaga goro chilila ka fileta ke.
0: Eh.
1: Ngile ki ku hin. Ki ku tizid ka pesa no ko magi ku ten ni ko magi sa ibai bai ka pesa.
0: Emma.
1: Koi gongoi, ya na sa bai ko no. Ago hin. Ka hin beruro ga ye Pastor Sheila ka pesa. Kamto y me vaya a nadie para ir. Nadie para ir pasta, él y él, ¿no? O que me da una guerra, o que le empa una cita, que se me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una guerra, que me da una Gula banyak orang, guna barang aku pun licit tu, kau ni beruruk lagi. Ada ni, awi rampe ni kau bayi, nak kau tahu sebul, nak kau bayi pasta, nak baca cukup kuat tu barang choose ni, choose kau ini ini tu ni saya ni tu. Oh, ingat tu lagi saya, kalau kita tak jumpa
0: kau, kalau kita tu
1: saya hilah. Kau awal kau ni beruruk lagi, oga kah sih kara.
0: Kau
1: ngan. Tapi orang ni, ini wajin tu, ini wajin tu. Ini orang tu pasal apa sih kerusi kepada pasal sini?
0: Ingat tu.
1: Awak semua kita kor nampar, lagi naya naya kita itu je isu.
0: Okay.
1: Kita ni pasal cuci cuci yang main.
0: Joss Pat.
1: Lagi naya naya kita itu je isu.
0: Sandeu.
1: Amak sih mesti kira. Jila.
0: Kengai.
1: Nama aku main tap coba.
0: Kengai. Main tap coba. Inilah kengai. Nampak mana sante sana. Mager erti kuming.
2: Jamke.
0: Bye bye. Nampak mana?
2: Jamke. Kamu siapa?
0: Amai ami kamu jawab muri yang munanya.
2: Kongo kerja kamu kau petut negara petut negara ini petut tabra ini negara kita ini akan lusi lagi. Awak akan negara ini setiap sili buka tu sehiti. Negara kita beruruk ke enam tahun kerja. Aku ini kau macam apa yang diceburat tiada ni. Kami penuan tu ini sebab. Ada lembur je pun apa ini tiada orang ini.
0: Kongo
2: kerja lagi. Kongo. Artinya apa mungkin sih? Lain ini tiada lima tahun. Lain ini lima tahun baru baru ini. Jika cakar api ni kalau kita tangguh membangkang dengan ini, kalau itu tabkai umat ini dari kita menanggung terasa absurd.
0: Okay.
2: Koi atau merasa ini soal cimbamu.
0: Tunggu.
2: Penyuruh ni dah yang
0: sama. Kima kuat kima cenggung
2: koi. Jadi kita harus tunggu.
0: Tunggu ni bapa. Asante sana gongoi chambi glinda nevoman kiwekse picho tukul juga kopura kopura kopuria glinda mamucho tamatukul omuitema ngabisa kiwekse yanore nota nagara rango got missing tukuje tuone itakuwa namna gani yega skini kama pilato kola mami gine huko sir chamye mau nota ninye amuni ne yakabisa missing asinye bikyo tanjeki kure che in che lene ni christian indet mkristo mau nota ninye che agatukul nota ne ne moye legi rosi kwa kwa chama cheso ametinye chamye ko Kita kalau pandai ni, kalau metinya cahmi, kima kamu tanya depan kalau ocham, pa ocham bunyi kuat. Mau nata ni, ocham pa ocham bunyi kuat. Alafu, mai ni ni yau tamu ketu, nanggongnya cai tak aku gigi lelun cebaman, yau kueli, gigi lelun ni cebaman. Lakin negara, kau mai ni ni yau tamu ketu, kamu tu endet ni yau tamu ketu tu baka kini kita ayat, ini endet kau ibar te cahmi, agi baka agi cikau nata, ibar te cahmi, ane baca, kota tu ni nge ke ibe surya nata, surya kut pagat tu ke tu ye cial drama, pikem miten ganisa, ke tu ye cial drama, tamu ne suryo sekian tanjat cang, kararan cahmi kusir

Etun kabaras tayo tayo beberta na tayong bayan kabaras tayo na ba muntian ni kaito jale studio ki baras tayo wag ako ba maya tap grace jab kaya jete leh na bago pa tap tapeswe the magagosya ka kano in sab kaunti ni ki biteng tarigi tip tumagen garay tap tsab kini ni engliting hospitale jab tap ni ki kusirta kipto yah jab kony ak tap nyole jab kony na bago pa tap jabila ta kabletio tup jab joseph mitay kamatitab emily mitai osotia tab negi gusirto che logoi tele kamatab negi gusirto ele jakirui negi gusirto cheruno rusi emily ag negi gusirto chemngetech madain lo nebo lisa kirui komitam patia mishek ak mujukoro nege chesere kine mubotanyi en sibitali tab litain kasi tabain targit tumak sitara tab tisab kinyini ag egonor en kasi tab sumuk targit tumak sokolara tab tisab kinyini mitarambe negi taritibili tab sibitali en jumapili anangkagi erambe ing betu tabrani dari gitu temaglarai tap tesabim engge engka tebesuet empesa nambane to muji yak tutare tengon ko 0741 542 737 Joseph Mitei, kamati tab Emily Mitei, oso tia tab negi usirta jela kwa itele, kame tab negi usirta Elijah Kirui, negi usirta Cherono, Rusi, Emily, ag negi usirta Chemngetich, mada inlo nebo Lisa Kirui, kumita patia mishek, ag mojogoro nekchesere, kine mo portanyi, eng sebitali tab Litein, kasi tabain, targit tomak sitara etab tisab kenyini, ag ega noren kasi tab sumuk targit tomak sikolara etab tisab kenyini, kagia erambe, eng petu tab rani, ago chini ta imuji yakte tarite ngungi kwa imuji yakte kwa namba 0741 542 737 0741 542 737. Sirega inet Walter Langatum mutia miseng ago ba meni kitab kwa lenjini kakwe tulu chukwe chamani kwa kisame sonyo rugae gaya tembuno gabara kipsengwe tkigure na tumon meli

lagi awak kengetin atau tenaga orang itu missing atau nampak jose gongoi kabi itu nyali juga bo vouchan bo school fees punggezi sana corono juga alis juga al vouchan bo school fees punggezi sana Kongo inapo majoro no chetu kuljiga siki kwa lisi mbetu tabrani ama cheki tu kinyota na mungi tuitosi kesho asubuhi ni mimi na wewe mauna otane nye so chamuanga visa kitu kinyota ne tutapata na siki ya kesho inyo tuitosi aksu sana enda ego sektu tenje mitenta inyo tu ya aksu sana ente tutieta nota niboga tororet ye nipo panganga nye tuitosi aksu sana ente tutie nota niboga panganga tutapata na siki ya kesho mauna otane nye ama gungi tagetugu ni mnye ama gumye indab Jehova irue ngalia Ko beruri nga muktande ketu ye enta menyine mbetu nebogarun kane nyungushila chibet tasa yeti tachifam tuketap calling jin

0: Inde tagenge ago lenji.
1: Koitu tuo inde tagenge ago lenji. Kipta yandani. Ago mochi kwanda, kumochi kulenji kia katukulwi. Kipta yat lagaya guni, kago big pig, ago lian. Ako yang tuh tuh kalau kita muita coba bikin ya, hati apa nalar kita gini, kuto itu nye muita eh, nemu negi baca coba, tu itu nye muita eh negi baca coba, asubi tuh buat tuh nensa isi kyu cuchu, kebe bertana terbabu gusit odadi, asubi tiap tiga bugusit, biom biom, ame cegi choking, ge choking, ge choking, kebe bertana terbabu *441#, ya tuh gusit odadi, kuto manja kebe bertage. Ame che ya tu gusit mbio mbio. *441#. *441#. *441#. Atinye nu pesa. Silingi ishe 300,000. 118,000. Atinye 79,000. 248,000 silingi ishe 161 ago atinye 100,000 pukusi ishe tukul go tinye pesa kimoi pukusi negeat ko zero kimoi pukusi negeat ko zero *441#. *441#. *441#. *441#. Mbio mbio. *441#. Pukusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Kutinye pesa. Tinye pesa. *441#. *441#.

Iya matra na lengan nuru bebe daddy. Angira bodiya kapasangalega conference. Segir gele kagipci ne tukul kebagenge. Segir al kagipci ne tukul kebagenge. *441# Pukusin number 1 ak pukusin number 4. 300,000 ak 248,000. Pukusin nega at ko 0. Yo witinya advantage chita na ogere itesta I chengini ke pesa. Pukusito baba, ya pukusito. *441#